0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Kristi, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Ajasri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
3: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan.

0: diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
1: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
1: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas pelayanan dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Go! dukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lorong ada penalti, tendang lagi kanan, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, tepat sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenang ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
4: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
5: Selamat pagi pendengar, saat ini pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi Anda ikuti warta berita bersama dengan Pro3 Jakarta, selanjutnya saatnya Anda update informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan analisis BMKG Pekanbaru, Elisa. Silakan, Elisa.
6: Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026. Pada pagi hingga siang hari keadaan cuaca cerah berawan hingga berawan. Berdasarkan pantauan citra radar, cuaca hujan dengan intensitas ringan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis atau Pulau Rupat, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan sebagian Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk sore hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Untuk dini hari sendiri, keadaan cuaca udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Riau pada sore hingga malam hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 100%. Dengan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Waspada potensi tinggi gelombang kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Rokan Hilir dan perairan Dumai Bengkalis. Untuk titik panas, update pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat adanya 116 titik panas di wilayah Sumatera. Di wilayah Riau terdapat adanya 7 titik panas yang tersebar di 5 titik panas di Kabupaten Kuantan Singingi, 1 titik panas di Kabupaten Pelalawan, dan 1 titik panas di Indragiri Hilir. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih.
5: Terima kasih Elisa untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Dan pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Pekanbaru.
4: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi!
5: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Metro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi dan selamat beraktivitas saya ucapkan untuk Anda semua pagi hari ini. Mudah-mudahan aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan sebelumnya. Untuk Anda yang saat ini juga sedang berkendara, pendengar tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan Anda, pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan pendengar, saya informasikan untuk Anda semua, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan kembali mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko bersama dengan Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami dan kita nantikan bersama di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dengan saatnya kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti jelang pertandingan ya, siaran langsung Piala Dunia Belanda versus Maroko.
1: Pertandingan beruntun yang cukup panas.
2: Ya, kita akan lihat bagaimana pagi hari ini, apakah cukup panas juga atau bagaimana. Berharap sih panas juga ya, Karisti ya.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih Risti, Ristarto, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Pagi hari ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata antara Belanda, Timnas Pusat ya Indra ya.
3: Ya, Timnas Pusat akan disaksikan Timnas Cabang.
2: Timnas Belanda pagi hari ini pergerak waktu Indonesia Barat akan bertanding melawan Maroko di babak 32 besar Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026. Seluruh pemain

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Prat.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yutilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat.

0: La verdad no.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan

0: Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi

0: Menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
1: It's a huge challenge.
2: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
1: The last decade or the last years that everything was very very nice.
0: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
3: Just a great challenge for.
2: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
0: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, dia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari arena tenis, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Novik di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: A huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winger dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam dua set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: juara Afisi Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Thoiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Thoiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Thoiran mampu membawa juara bagi timnas putra Indonesia.
1: Bangga kita semua, tidak hanya PBBSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan PBBC Men Volleyball Cup tahun 2026, timnas putra Indonesia menjadi sang juara.
0: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Thoiran, menyatakan sangat senang sekali. Juga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Thoiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
0: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo, beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari Afisi Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Porter.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa.

0: besar, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars de Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah menyimak tadi ada informasi khusus seputar olahraga yang telah kami hadirkan untuk Anda dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Oke, kita lanjutkan kembali kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang dengan ragam program siaran yang masih akan terus kami hadirkan menemani Anda pendengar ya untuk hari ini di edisi Selasa 30 Juni 2026. Dan melanjutkan kebersamaan ini ya, banyak ragam program siaran informasi dan hiburan yang masih akan terus tentunya menemani Anda. Kita berada di penghujung bulan Juni ya. Wow, ini biasanya kalau di penghujung bulan banyak agenda aktivitas yang harus dilakukan terkait dengan pembukuan administrasi dan lain sebagainya. Semoga apapun itu pendengar yang tengah Anda kerjakan saat ini hingga tuntas nanti ya, semoga berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan yang Anda harapkan. Oke, semoga siang ini juga membawa kabar baik. Semoga ada juga mungkin pertemuan yang menyenangkan dan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi juga terima kasih pendengar tentu untuk Anda yang sudah menjadikan Pro 1 ini sebagai teman aktivitas Anda. Tetap bersama kami karena masih banyak informasi menarik dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani perjalanan siang Anda. Kalau tadi kita mendengarkan lagu bersama Anita Hara yang dirilis di tahun 2009 lalu dengan judul Dasar Cowok, kali ini pendengar Overthinking dari Marion Jola yang akan hadir untuk menghiasi ruang dengan Anda di kesempatan siang ini.

0: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Riau Siang.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Pro 1, khusus untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru ataupun juga untuk Anda yang ada di luar daerah dari Pekanbaru dan ingin berkunjung ke Pekanbaru. Nah, tahukah Anda pendengar hari ini ya, Selasa 30 Juni 2026. Nah, ini merupakan hari terakhir ya. Ini hari terakhir apa sih? Ya, ini merupakan hari terakhir kita bisa menikmati promo dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin ini masih ingin menikmati segala hal yang diberikan pemerintah dalam kaitannya semarak hari jadi Kota Pekanbaru, nah ini hari terakhir kita bisa menikmati tarif spesial bus Transmetro Pekanbaru ya. Jadi ini merupakan hari yang bisa dikatakan kita jika bepergian dengan menggunakan bus Transmetro Pekanbaru itu hanya membayar sebesar Rp242 saja untuk sekali naik bus Transmetro Pekanbaru, pendengar. Ya, karena kita tahu bersama kalau program ini itu sebenarnya sudah mulai diberlakukan dari tanggal 25 Juni lalu ya, dan berakhir hari ini. Jadi kebijakan tersebut menjadi bagian dari semarak peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru sekaligus juga bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Nah, walaupun ini hari terakhir ya, bisa dimanfaatkan, masih panjang waktu, pendengar ya. Hanya membayar Rp242 untuk sekali naik bus. Dan dari informasi yang kami dapatkan bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, ada Mas Kurtas Tarmizi ya, ini menjelaskan bahwa untuk promo tarif khusus ini itu hanya berlaku melakukan pembayaran non tunai. Jadi masyarakat harus melakukan pembayaran menggunakan kartu NVC BCA atau e-money Bank Mandiri. Untuk pengguna NVC BCA, kuota yang disediakan hanya 35 orang per hari. Nah, sementara itu untuk pembayaran menggunakan e-money Bank Mandiri, kuota promo dibatasi sebanyak 1.000 pengguna setiap hari dari jumlah tersebut ya. Kuota ini dibagi menjadi 500 untuk penumpang umum dan 500 untuk penumpang anak-anak non pelajar. Jadi manfaatkan ya program ini, pendengar. Masih ada waktu dan ini merupakan hari terakhir ya, bisa kita menikmati layanan yang diberikan oleh pemerintah khususnya dalam semarak peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru. Sekaligus ini juga bentuk pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang menggunakan transportasi umum ya. Dan program ini itu sudah dimulai dari tanggal 25 Juni, berakhir hari ini, pendengar, 30 Juni 2026.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, Anda masih bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, saat ini kita berada pada pukul 12.17 waktu Indonesia Barat, dan kami ingin informasikan sebelumnya ya untuk kita yang ada di kota Pekanbaru ini, dan juga khususnya untuk Anda pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seruan azan sholat fardu zuhur ini berkumandang pukul 12.21 waktu Indonesia Barat ya. Jadi ada sekitar tentunya 4 menit lagi lah ini kita akan melaksanakan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Ada satu lagu islami yang sebelumnya akan kita nikmati terlebih dahulu ya. Kami siapkan lagu bersama Novia Bakhdim, Kepadanya.

0: kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, pendengar Pro 1, pukul 12.21 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat salatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam salat selama ia menantikan salat berjamaah. Hadis riwayat muttafaq alaih.

Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi, jangan lukai lagi hati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita lanjutkan kebersamaan di Riau Siang pendengar ya. Untuk hari ini di edisi Selasa di penghujung bulan Juni, tepatnya tanggal 30 tahun 2026. Ya tidak terasa ya, ini kita sudah di penghujung bulan Juni. Ya ini rasanya baru kemarin ya menyusun rencana di awal bulan. Nah kini sudah berada kita di penghujung bulan, khususnya di bulan Juni. Nah mungkin ada target yang sudah tercapai, ada juga saat ini yang masih dalam proses. Nah apapun itu tidak apa-apa pendengarnya, tetap dikerjakan, tetap dilakukan hingga tuntas nanti. Dan semoga di penghujung bulan Juni ini segala usaha yang telah dilakukan itu membawa hasil terbaik ya, dan segala lelah menjadi berkah, dan kita memasuki bulan yang baru dengan semangat yang baru pula ya. Oke, menemani Anda di siang ini kami masih akan hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang menemani Anda hingga nanti juga tiba saatnya pendengar. Pada kesempatan ini kami akan kabarkan pula nanti informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan simak nanti informasi kami rangkum dalam Warta Riau Siang yang bisa Anda dengarkan nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat jam 1 siang ya, disiarkan langsung tentu dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Juga bisa Anda simak melalui streaming kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Anda juga bisa saksikan nanti ya melalui live streaming di kanal YouTube RRI Pekanbaru.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya

Pendengar Pro 1, kami hentikan sejenak ya untuk hiburan lagu-lagu hits dari Pro 1 untuk siang ini, pendengar. Karena untuk selanjutnya, kita akan mengupdate informasi-informasi terkini. Kami akan hadirkan dalam Warta Riau Siang yang akan kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: Polsek Senapelan telah mengamankan satu orang laki-laki inisial DH, yang mana dari laporan yang kami terima, laki-laki tersebut ada melakukan pencurian yang kekerasan terhadap korban perempuan, yang mana saat korban perempuan tersebut melintas dengan menggunakan sepeda motor metik, lalu dibuntuti oleh pelaku, dan saat
1: dalam rangka itu tadi dari kementerian langsung di setiap Sabtu jam 9 itu di YouTube. Ini kelola pusat, pihak pusat mengajak gitu kepada guru-guru SMK rutin, Bu, hari ini, dan itu dia cari narasumber secara nasional.

pokok-pokok berita utama. Sebagai penguatan mutu pendidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau minta guru mengalokasikan waktu pengembangan kompetensi secara rutin minimal 1 hari dalam seminggu. Polsek Senapelan menangkap pelaku jambret yang beraksi di kawasan Senapelan, Kota Pekanbaru. Saudara, untuk Warta Riau Siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bona FM, Suara Indragir FM, Suara 5 Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, inilah Warta Riau Siang selengkapnya hari ini, saudara, di edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami hadirkan terlebih dahulu informasi yang pertama, saudara. Kita akan simak dalam laporan reporter kami, Haryo Gunawan, melaporkan terkait dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Selasa 30 Juni 2026. Forum yang diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dan pengguna layanan tersebut menjadi wadah bagi DJKN untuk menyosialisasikan standar pelayanan sekaligus menghimpun berbagai masukan guna menyempurnakan layanan publik. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DJKN dalam mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Jose Arif Lukito mengatakan, penyelenggaraan forum konsultasi publik bertujuan memastikan pelayanan yang diberikan telah memenuhi hak dan kewajiban antara penyelenggara layanan dengan masyarakat. Menurutnya, setiap layanan harus memiliki standar yang jelas sebagai tolok ukur, mulai dari prosedur hingga jangka waktu penyelesaian.
2: Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan layanan publik sesuai dengan harapan dari masyarakat, maka paling tidak kita harus memastikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelayan publik, yaitu Kanwil DJKN Riska. Harus ada standar yang menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan, ada norma waktu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, diharapkan dari forum konsultasi publik ini diperoleh masukan, koreksi, dan tentunya harapan untuk perubahan menjadi lebih baik.
1: Sementara itu, salah seorang peserta forum dari LPP RRI Pekanbaru, Diana Trismayani, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, forum konsultasi publik memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standar pelayanan DJKN, mulai dari persyaratan layanan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, produk layanan, hingga mekanisme pengaduan dan evaluasi.
3: Hal ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai pengguna layanan dari DJKN, di mana dalam forum ini DJKN menjelaskan bagaimana standar-standar pelayanan yang ada di DJKN, mulai dari persyaratan, prosedur, jangka waktu, produk apa saja, dan bagaimana sarana pengaduan serta evaluasinya. Di sini merupakan langkah ataupun komitmen dari DJKN untuk meningkatkan kualitas layanan DJKN sendiri secara berkelanjutan, dan juga merupakan wadah untuk DJKN melakukan evaluasi melalui masukan-masukan yang disampaikan oleh para peserta maupun stakeholder lainnya.
1: Melalui forum konsultasi publik ini, DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau berharap terjalin komunikasi yang semakin baik dengan seluruh pengguna layanan. Masukan yang dihimpun dari berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin profesional, responsif, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Sebagai penguatan mutu pendidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau minta guru mengalokasikan waktu pengembangan kompetensi secara rutin, minimal satu hari dalam seminggu. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
4: Peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan atau PKB menjadi salah satu fokus penguatan mutu pendidikan di Provinsi Riau. Hal ini disampaikan oleh Widya Iswara Muda BGTK Provinsi Riau, Rita Kariswanti, yang menegaskan bahwa kegiatan PKB idealnya dilakukan secara terjadwal minimal satu hari dalam seminggu dengan durasi 1-2 jam, atau bisa juga dalam bentuk pertemuan penuh apabila dilakukan lintas sekolah.
5: Bapak Ibu diharapkan ya bisa belajar bersama itu satu hari per minggu. Dengan jadwalnya ya 1-2 jam kalau kita di ini ya, kalau kita di komunitas dalam sekolah, atau misalnya satu hari full itu kalau misalnya Bapak Ibu pertemuannya di komunitas antar sekolah. Tapi intinya tentu tidak mengganggu jam mengajar.
4: Sementara itu Kepala SMK Negeri 113 Koto Kampar Trigu Sumaputra menegaskan bahwa pengalokasian waktu PKB sebenarnya sudah memiliki pola nasional yang dapat diikuti oleh satuan pendidikan. Yang mencontohkan adanya program pembelajaran rutin dari kementerian yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 9 hingga 11 melalui platform daring dengan menghadirkan dengan sumber nasional.
6: Dialokasikan waktu, saya kira ada waktu nanti dalam setiap minggunya gitu ya Bu ya, disepakati bersama dalam rangka itu tadi. Dari kementerian langsung di setiap Sabtu jam 9 itu di YouTube Bu. Nah, dikelola pusat, pihak pusat mengajak gitu kepada guru-guru SMK rutin Bu hari ini, dan itu dia cari narasumber secara nasional. Tapi memang kita nganjurkan kepada guru-guru setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 itu narasumbernya ya. Tapi memang ada materi-materi khusus, misalkan TKJ, ada kejuruan-kejuruan gitu.
4: Dengan penguatan pelaksanaan PKB yang terjadwal dan terintegrasi ini, diharapkan kualitas guru di Provinsi Riau semakin meningkat secara berkelanjutan. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Saudara, musim libur sekolah, antrian panjang pelabuhan Roro tak terelakkan, dan 4 kapal ini disiapkan ya untuk antisipasi penumpukan penumpang. Penambahan armada ini sudah dimulai dan juga diberlakukan pada Selasa minggu lalu. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
7: Lonjakan penumpang pada masa libur sekolah menyebabkan antrian kendaraan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis dan Sungai Selari Kabupaten Bengkalis meningkat dalam beberapa hari terakhir. Untuk mengantisipasi kepadatan, UPT Penyeberangan Roro Bengkalis mengoperasikan 4 unit kapal setiap hari sejak Selasa pekan lalu. Kepala UPT Penyeberangan Roro Bengkalis Hasan kepada RRI Senin siang mengatakan, sejak Sabtu lalu, 1 dari 4 kapal mengalami kendala pada sistem penerangan. Akibatnya kapal tersebut tidak dapat beroperasi pada malam hari, sehingga layanan penyeberangan malam hanya dilayani 3 kapal.
8: Dari hari Selasa kemarin, kapal Pak unit itu diperasakan lancar. Dan dari hari Sabtu, kapal udah agak nggak lancar disebabkan disebabkan ada kerusakan di kapal Bahari. Kapal Bahari airnya, penerangannya rusak. Oli mesin airnya masukkan air, dan disebabkan itu kapal Bahari itu tidak bisa beroperasi malam. Dia operasi sampai siang aja, dari pagi sampai siang sekitar jam 5 ataupun jam 6 udah istirahat.
7: Sementara itu, salah seorang pengguna jasa penyeberangan Roro Bengkalis, Aris, warga Bengkalis yang berdomisili di Pekanbaru, mengaku telah memperkirakan kepadatan tersebut. Ia mengatakan tiba di Pelabuhan Air Putih sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan baru dapat menyeberang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat.
9: Sudah berapa lama antri di Roro?
10: Dari tadi jam 7:30 loh.
9: Jam 7:30. Perkiraan tadi dah tahu berangkat jam berapa?
10: Tahu, dah menjelang sore lah.
9: Menjelang sore, kondisi ini biasa aja lah.
10: Biasa aja sih, Pak. Biasa lah.
9: Udah tak kaget sebetulnya.
10: Tak kaget lah kalau balik gini.
9: Memang lagi musim lah ya. Musim libur, musim durian.
10: Iya.
7: Menurut Aris, antrian panjang merupakan hal yang wajar mengingat bertepatan dengan musim libur sekolah serta sejumlah kegiatan yang berlangsung di Bengkalis. Selain itu, musim durian juga menjadi salah satu faktor meningkatnya kunjungan masyarakat dari luar Pulau Bengkalis. Pada Sabtu dan Minggu lalu, kepadatan tidak hanya terjadi pada kendaraan roda 4, tetapi juga kendaraan roda 2 yang mengular di Pelabuhan Roro Air Putih dan Sungai Selari akibat tingginya mobilitas masyarakat selama akhir pekan dan masa liburan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara, sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 Polres Kepulauan Meranti gelar bakti sosial bedah rumah warga kurang mampu. Muhammad Isnaini, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
11: Jelang Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Meranti berbagi kegembiraan lewat kegiatan bakti sosial bedah rumah. Rumah salah satu wakauri di Jalan Durian, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Selat Panjang terpilih menjadi rumah yang akan dibedah. Bedah rumah tersebut meliputi perbaikan struktur rumah hingga pengecatan dinding sehingga kembali terlihat cantik. Pihak keluarga Rusli Hamin menyampaikan rasa terima kasih atas program bedah rumah tersebut. Ia berharap di Hari Bayangkara ke-80 Polri tetap jaya dan terus meningkatkan kepedulian ke masyarakat.
12: Terima kasih kepada Bapak Kapolda Riau yang telah melakukan dan membantu bedah rumah orang tua kami. Kami dari keluarga besar juga mengucapkan HUT Bayangkara yang ke-80. Semoga Polri makin jaya.
11: Program bedah rumah merupakan salah satu dari sejumlah rangkaian kegiatan sempena HUT Bayangkara ke-80 di Kepulauan Meranti. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfavaroki berharap program tersebut bisa membantu masyarakat sehingga hubungan Polri terutama Polres Kepulauan Meranti bersama warga bisa semakin erat.
13: Kami dari Polisi Negara Republik Indonesia akan memperingati Hari Bayangkara ke-80. Tentunya dalam kegiatan ini kami harapkan dan kami ingin
14: dengan masyarakat.
11: Kapolres menambahkan sebelumnya program pembuatan sumur bor untuk membantu warga memastikan ketersediaan air bersih sudah dilaksanakan. Program bedah rumah serta sejumlah program sosial lainnya yang digelar sempena Hari Bhinneka ke-80 menjadi wujud kepedulian Polri ke masyarakat dengan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Kontributor Muhammad Syahini, RRI Pekanbaru.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Polsek Senapelan menangkap pelaku jambret yang beraksi di kawasan Senapelan, Kota Pekanbaru. Berikut selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
15: Seorang residivis berinisial DH kembali harus berurusan dengan polisi setelah ditangkap atas kasus penjambretan di wilayah Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Ironisnya, pria yang sudah 4 kali keluar masuk penjara itu mengaku menghabiskan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi online. Kanit Reskrim Polsek Senapelan, Ibtu Dodi Vivino mengatakan, DH ditangkap di Jalan Kulim, Kecamatan Payungskaki. Aksi penjambretan yang dilakukan DH terjadi pada 16 Mei lalu di Jalan Kapur, Kecamatan Senapelan. Korban berinisial CT saat itu baru pulang berbelanja dari Pasar Sago bersama anaknya menggunakan sepeda motor. Saat melintas di lokasi kejadian, pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dari sisi kanan, kemudian langsung merampas tas yang disandang korban sebelum melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 8,6 juta rupiah.
16: Polsek Senapelan telah mengamankan satu orang laki-laki inisial DH, yang mana dari laporan yang kami terima, laki-laki tersebut ada melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban perempuan, yang mana saat korban perempuan tersebut melintas dengan menggunakan sepeda motor metik, lalu dibuntuti oleh pelaku, dan saat tiba di TKP, pelaku tersebut langsung merampas sebuah tas yang ada dalam penguasaan korban.
15: Di sisi lain, penangkapan pelaku disambut lega oleh warga sekitar yang selama ini mengaku resah dengan maraknya aksi kriminal jalanan di kawasan Senapelan. Risa mengatakan aksi penjambretan belakangan membuat masyarakat, terutama perempuan, merasa khawatir saat melintas di jalan sendirian.
17: Sebenarnya juga cukup shock ya kak ya, dengan berita yang terima ada jambret di lingkungan sekitar kami, tapi juga bersyukur karena sudah ditangkap pelakunya. Ya, mungkin kami berharap walaupun mungkin pelakunya satu sudah ketangkap, tapi nggak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lainnya ya kan kak. Jadi kami berharap juga polisi mungkin mengadakan patroli lebih sering lagi di lingkungan sini juga atau lainnya, supaya juga warga makin merasa aman tentunya kak.
15: Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolsek Senapelan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan DH dalam tindak pidana lainnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kelangkaan bahan bakar minyak di Pulau Bengkalis, saudara, itu tidak hanya dikeluhkan oleh pengguna atau warga masyarakat, tetapi juga para pengecer yang tidak mendapatkan BBM dari agen. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
7: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer di Pulau Bengkalis dalam beberapa hari terakhir tidak hanya dikeluhkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga para pengecer yang mengaku kesulitan memperoleh pasokan dari agen. Salah seorang pengecer, Johan, pemilik kios murni di Jalan Diponegoro, Kota Bengkalis, mengatakan sudah 3-4 hari terakhir tidak lagi mendapatkan pasokan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Akibatnya seluruh stok BBM yang dimilikinya telah habis terjual kepada konsumen.
18: Subsidi dah 3-4 hari tidak ada. Itu kalau ada pun sekali-sekali dapat. Itu tak ada lagi. Ada sehari, 3-4 hari tak ada.
19: Biasa ada yang supply atau abang belanja sendiri?
18: Kita belanja sendiri, Kak BMP. Kalau orang tak ramai, dia mau bagi ke pengecer-pengecer. Kalau menurut saya itu, barcode itu harus kita membuatkan satu izinnya ke dinas koperasi, tapi kami nggak bisa membuatnya.
7: Sementara itu, seorang warga asal luar Pulau Bengkalis, Aris, mengaku telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengisi penuh bahan bakar di SPBU Kompak Sungai Pakning sebelum menyeberang ke Pulau Bengkalis. Dengan demikian, ia tidak perlu membeli maupun mengantri BBM selama berada di Pulau Bengkalis.
20: Satu mingguan lah, 10 hari.
21: Info-info kan dapat
9: apa mungkin ada dapat kabar minyak juga susah. Seperti apa ni? Kebetulan mungkin kemarin tak ngisi ya?
10: Tak ngisi bang, ngisi full di Pak Ning.
9: Oh, awalnya. Atau kena udah tahu dulu ni?
10: Udah tahu dah. Kalau menggali susah minyak udah tahu.
9: Akhirnya diisi full di Seberang.
10: Seberang.
9: Okey, berarti tak ikut merasakan antri minyak lah ya?
10: Enggak.
9: Tapi tahu ya?
10: Tahu. Tepi jalan pun susah bang.
9: Tepi jalan memang tak nampak sama sekali ya?
10: Tak nampak.
7: Berdasarkan pantauan, hampir seluruh kios pengecer BBM di Pulau Bengkalis saat ini tidak lagi menjual BBM. Padahal sebelumnya kios-kios tersebut mudah ditemui di berbagai ruas jalan dengan harga jual Rp12.000 per liter untuk jenis BBM Pertalite, lebih tinggi Rp2.000 dibanding dengan harga di SPBU. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kami hadirkan informasi selanjutnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: dan Jawa Timur. Keputusan tersebut dibuat murni berasal dari keinginan atlet yang mempertimbangkan masa depan karir mereka. Pelatih senior senam Riau, Ahmad Marcos, mengungkapkan bahwa keinginan kedua atlet untuk pindah sebenarnya sudah muncul sejak lama. Menurutnya, mereka menilai peluang pengembangan karir dan memperoleh jaminan masa depan lebih terbuka di luar Riau dibandingkan tetap bertahan membela daerah yang telah membesarkan nama mereka. Marcos menjelaskan salah satu alasan utama yang mendorong keputusan tersebut adalah belum terrealisasinya janji pemerintah daerah terkait pemberian pekerjaan bagi atlet-atlet berprestasi. Padahal, para atlet telah mengorbankan banyak waktu sejak usia dini untuk berlatih dan mengharumkan nama Riau di berbagai kejuaraan.
1: Iya, dengan keluarganya pindah ke Jawa Timur, ada bisnis. Ada usaha keluarga dia di Jawa Timur, lalu dia mencari kehidupan. Kalau Abiu masih dalam proses, saya bilang kemarin, saya nggak bisa menahan. Tetapi kalau dia memang betul-betul disejahterakan oleh daerah lain, ya silakan monggo ke Jawa Barat.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres Koni Riau, Amrizal Amir, membenarkan adanya pengajuan mutasi dari kedua atlet senam tersebut. Ia mengatakan proses administrasi mutasi sedang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
2: Ada satu mau pindah juga ke Jawa Timur. Lagi proses suratnya ke Jawa Timur juga itu Agung. Ke Jawa Timur. Kadang-kadang atlet ini kan ada yang nasionalismenya tinggi, ada yang tidak. Nah, kalau yang tinggi itu mau berapapun hujan emas di negeri orang pun dia tetap hujan batu suka di negeri kita itu juga kan. Kadang-kadang ada orang yang sekarang orientasinya ke uang.
0: Tidak hanya cabang olahraga senam, Koni Riau juga mencatat adanya pengajuan mutasi dari atlet cabang angkat besi dan aerosport. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa perhatian terhadap pembinaan atlet, termasuk juga kepastian masa depan mereka setelah berprestasi, perlu menjadi perhatian serius agar Riau tidak terus kehilangan atlet-atlet terbaiknya. Demikian Khaira Januari ini melaporkan.

0: Dan untuk selanjutnya, saudara, kami juga akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekan.

0: Harus menelan pil pahit setelah dikalahkan Maroko dalam adu penalti pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Informasi ini, saudara, selengkapnya kami hadirkan segera dalam laporan reporter Femi Astiofani.
1: Maroko memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Belanda melalui drama adu penalti dengan skor 3-2 pada laga yang berlangsung di Monterrey Selasa pagi waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal setelah bermain imbang 1-1 hingga waktu normal dan babak tambahan usai, pemenang akhirnya ditentukan melalui adu penalti. Pada babak tos-tosan, Belanda sempat unggul lebih dulu lewat gol Ton Kompernas, namun Maroko berhasil bangkit. Penyelamatan gemilang Carbono terhadap tendangan Crescencio Somerville menjadi momentum penentu sebelum Ismail Saibari sukses mengeksekusi penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Maroko 3-2. Menanggapi kekalahan Belanda atas Maroko ini, Isa, salah seorang penggemar sepak bola di Pekanbaru, mengatakan kemenangan Maroko ini merupakan laga dramatis di mana Maroko dapat menumbangkan negara kuat Belanda yang banyak digadang-gadangkan mampu maju hingga babak selanjutnya.
2: Kemenangan dramatis Maroko atas Belanda lewat adu penalti dengan skor 3-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan. Kemenangan ini membawa Maroko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Belanda harus pulang lebih awal secara tragis. Bagi Belanda, ini harus evaluasi besar ya bagi pelatih Ronald Koeman, karena strategi mempertahankan keunggulan tipis di menit akhir terbukti gagal.
1: Sementara Nurmadi, pelatih sepak bola di SKO Provinsi Riau, menyebutkan strategi dari Maroko yang nilai lebih baik dibandingkan Belanda, yang memakai sistem bermain bertahan dibandingkan menyerang.
3: Nah, dari pertandingan kedua tim ini tadi, kedua tim begitu tampil maksimal dan saling menyerang. Namun Maroko lebih banyak menguasai permainan dan banyak peluang yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain Maroko. Sebaliknya Belanda lebih banyak bertahan dan sesekali

0: bermain menyerang, terutama di babak pertama. Nah, memasuki babak kedua, kedua tim juga bermain maksimal dan berusaha untuk mencuri gol.
1: Sebelumnya di waktu normal, Belanda membuka keunggulan pada menit ke-72 melalui Cody Gakpo. Gol tersebut lahir dari serangan balik cepat yang diawali sundulan Ward Weghorst yang diteruskan Crescencio Somerville sebelum diselesaikan Gakpo. Saat Belanda tampak di ambang kemenangan, Maroko berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan bek tengah Isha Diop yang memanfaatkan umpan silang Chance 9 Talbi. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir. Pada babak perpanjangan waktu, Maroko tampil lebih dominan di awal extra time, sementara Belanda mencoba bangkit pada paruh kedua. Meski kedua tim sama-sama menciptakan peluang, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Dengan hasil ini, Maroko berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026. Sementara Belanda harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen ini setelah kalah dramatis lewat adu penalti. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
2: Ya, saudara, drama babak 32 besar Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Kali ini, Pantai Gading akan menantang generasi emas Norwegia di Dallas Stadium, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Mampukah wakil Afrika kembali membuat kejutan atau Erling Haaland dan kawan-kawan melangkah mulus ke babak berikutnya? Informasi ini kami hadirkan bersama Dito Satriawan.
3: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Pantai Gading dengan Norwegia di Dallas Stadium pada Rabu 1 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama datang sebagai runner-up grup dan berambisi melangkah ke babak 16 besar. Pantai Gading lolos sebagai runner-up grup E dan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, wakil Afrika itu berhasil melewati fase grup Piala Dunia. Keberhasilan tersebut menjadi bukti perkembangan mereka sebagai salah satu kekuatan baru dari benua Afrika. Pantai Gading mengandalkan permainan yang disiplin, kuat dalam duel fisik, serta organisasi pertahanan yang solid. Di lini depan, Amad Diallo menjadi pemain yang paling berbahaya, didukung talenta muda Diomande yang tampil menjanjikan sepanjang fase grup. Di kubu Norwegia, kepercayaan diri juga sedang tinggi. Mereka datang sebagai runner-up grup I dengan generasi emas yang dimiliki sekarang. Erling Haaland, Martin Odegaard, dan Alexander Sørloth menjadi trio andalan yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Menariknya, ketiga pemain tersebut diistirahatkan pada laga terakhir fase grup. Keputusan itu membuat mereka diprediksi tampil dengan kondisi fisik yang lebih segar saat menghadapi Pantai Gading. Kehadiran mereka tentu menjadi ancaman besar bagi pertahanan wakil Afrika tersebut. Laga ini menjadi ujian besar bagi Pantai Gading yang untuk pertama kalinya merasakan atmosfer fase gugur di Piala Dunia. Di sisi lain, Norwegia ingin membuktikan bahwa generasi emas mereka mampu melangkah jauh di turnamen kali ini. Akankah Pantai Gading kembali menorehkan sejarah atau justru Haaland dan kolega yang melanjutkan perjalanan menuju babak berikutnya?

0: Ya, selain itu juga saudara, babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menyajikan duel syarat gengsi. Dua kekuatan Eropa, Prancis dan Swedia, itu akan saling berhadapan di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Prancis datang dengan status juara grup I, sementara Swedia lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Siapa yang akan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Ya, berikut preview selengkapnya disampaikan bintang Leli Sartika.
1: Prancis mengawali perjalanan di fase gugur Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Swedia pada babak 32 besar di Stadion New York, New Jersey, Rabu 1 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Les Blues datang sebagai salah satu kandidat kuat juara setelah tampil sempurna di fase grup. Sementara Swedia bertekad membuat kejutan sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik yang berhasil lolos ke fase knockout. Skuad asuhan Didier Deschamps tampil sangat meyakinkan sepanjang fase grup. Prancis menyapu bersih 3 pertandingan, mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Ketajaman lini depan yang dihuni Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise hingga Desire Doe menjadi ancaman serius bagi pertahanan Swedia di kubu Swedia. Perjalanan menuju babak 32 besar tidak semulus lawannya. Tim besutan Graham Potter lolos setelah finish sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Mereka sempat menang atas Tunisia, bermain imbang melawan Jepang, namun juga menelan kekalahan telak dari Belanda. Meski demikian, Swedia tetap memiliki kekuatan di lini depan lewat duet Victor Gyökeres dan Alexander Isak yang mampu merepotkan lawan lewat kecepatan serangan balik. Pertandingan diperkirakan berlangsung dengan dominasi penguasaan bola dari Prancis. Les Blues diprediksi akan langsung menekan sejak menit awal melalui kombinasi Mbappe dan Dembele dari kedua sisi lapangan. Sebaliknya, Swedia kemungkinan memilih bertahan rapat sambil menunggu peluang melakukan serangan balik cepat melalui Isak dan Antoni Elanga. Secara kualitas skuad, pengalaman dan performa sepanjang turnamen, Prancis berada di atas angin. Namun, laga fase gugur selalu menghadirkan tekanan yang berbeda, sehingga Swedia tetap berpeluang memberikan perlawanan sengit jika mampu bertahan disiplin dan memanfaatkan peluang sekecil apapun.
0: Tuan rumah Meksiko akan menghadapi Ekuador pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, Rabu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat di Meksiko City Stadium. Altri tampil sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan dan tanpa kebobolan. Namun, saudara, Ekuador datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan juara grup Jerman. Nah, berikut preview dan ulasan taktikal pertandingan selengkapnya disampaikan Amran Syarifuddin.

0: Meksiko dan Ekuador akan bertarung memperebutkan satu tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 dalam pertandingan yang diprediksi menjadi ujian taktik menarik antara organisasi pertahanan dan efektivitas transisi serangan. Meksiko memasuki fase gugur dengan rekor sempurna. Tim asuhan Javier Aguirre menyapu bersih 3 pertandingan grup dengan kemenangan atas Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko, serta belum sekalipun kebobolan. Kekuatan utama L3 terletak pada struktur pertahanan yang sangat disiplin dan kemampuan melakukan transisi menyerang secara cepat. Dalam fase grup, Meksiko berhasil membatasi lawan-lawannya hanya pada peluang berkualitas rendah. Korea Selatan hanya mampu menciptakan 2 tembakan tepat sasaran, sementara Ceko hanya menghasilkan nilai post-shoot expected goal sebesar 0,13%. Kuartet bertahan Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, dan Jesus Gallardo menjadi fondasi kokoh yang belum berhasil ditembus siapapun. Di sisi lain, Ekuador lolos secara dramatis sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Kemenangan 2-1 atas Jerman menunjukkan karakter dan ketahanan mental mereka. Namun dari sisi analis performa, produktivitas serangan Ekuador masih menyisakan tanda tanya. 2 gol ke gawang Jerman tercipta dari peluang dengan kualitas yang relatif rendah. Dan secara keseluruhan, Ekuador kesulitan menciptakan tembakan tepat sasaran secara konsisten. Ketika melawan Ponte Gading dan Curacao, tim asuhan Sebastian Becacece berulang kali gagal memaksimalkan penguasaan bola dan jumlah tembakan menjadi gol. Pertarungan kunci akan terjadi di lini tengah. Moises Caicedo dan Pedro Vite akan berusaha mematahkan sirkulasi bola Meksiko, sementara L3 akan mengandalkan keseimbangan permainan Eric Lira dan Luis Romo untuk menjaga kontrol pertandingan. Di lini depan, pengalaman Raul Jimenez dan kecepatan Julian Quinones diharapkan mampu memanfaatkan celah di pertahanan Ekuador. Dukungan lebih dari 80.000 penonton di Mexico City diprediksi menjadi faktor penting. Jika Meksiko mampu mempertahankan intensitas pressing dan disiplin bertahan mereka, Ekuador akan sangat kesulitan menciptakan peluang bersih.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Dan sebelum berpisah, ya kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sebagai penguatan mutu pendidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau minta guru mengalokasikan waktu pengembangan kompetensi secara rutin minimal 1 hari dalam seminggu. Polsek Senapelan menangkap pelaku jambret yang beraksi di kawasan Senapelan, Kota Pekanbaru. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Riau Siang.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kami hadirkan tadi ya informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Riau Siang yang setiap harinya akan kami hadirkan untuk memperbaharui informasi yang Anda butuhkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat setiap hari pendengar. Dan saat ini di studio telah menunjukkan pukul 13.38 waktu Indonesia Barat. Kita kembali melanjutkan kebersamaan ini dalam rangkaian Riau Siang. Nah, untuk selanjutnya, pendengar, di edisi hari Selasa 30 Juni 2026 atau tepatnya setiap edisi hari Selasa siang ya, ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita mengikuti program siaran 100% Indonesia, program siaran berjaringan nasional. Ada rekan kami, Santa Rore dan Seliana Jamil yang akan menemani Anda tentunya dengan bintang tamu yang menarik. Tetap bersama Pro 1.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex-vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Semuanya benar-benar bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Betul banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912. Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Agak jelimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya udahlah ya, gak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu.
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat siang Abang Danzo.
0: Selamat siang Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas kita dengar kok suaranya.
1: Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu ya. Salah satu yang menemenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar bener enggak sih Merapi lagi erupsi, bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin lihatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja, ke sini, terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat betah. Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya, iya, iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung. Udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Okay. Nih sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah, bikin lagi. Terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Okay. Oh, mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa ya, tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Ah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Oh, iya iya iya iya iya iya ya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
1: Oh.
0: Oke deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh nah, di-spill juga, mungkin judulnya apa ya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya, tapi ternyata dia bilang, "Oke, okay, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, coba ya. Cocok nih sama Sopi," katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Yeah.
2: Gitu.
1: Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Nah, itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Okay. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah itulah ciptaan lagu Mas dia. Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh gak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Nah, walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya gak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Gitu, biar variatif.
1: Ya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas. Tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai, baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya, walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh. Tapi boleh gak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Aku bilang, pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya Bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul, betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih Bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu di eranya.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget sih, alat gue udah keluar.
1: Yang mana ya? Gue langsung gitu. Ada
2: Selamanya saling percaya. Itu lumayan meledak.
1: Iya. Kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku ya.
0: Iya. Oke. Ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Beda 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya ya, Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke ada Bang Dan.
0: Ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Bang, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 apa 13
0: sih. Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya?
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung. Jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya. Coba ya bisa.
1: Halo.
0: Halo Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Oh,
1: Sally,
3: bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Loh, sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya. Oke. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya. Betul.
1: Mau tanya apa ini?
3: Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi, itu ada nyerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso dulu. Karena ada tiga orang memang hari ini gitu.
3: Terus selain dari ini kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
1: Baiklah.
0: Ya. Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Seli.
0: Halo.
3: Isan, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana, sehat selalu.
3: Selamat dadah,
0: bye-bye. Terima kasih Bu Ana.
1: Seru
0: ada
1: sekali.
0: Satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Yang Mbak Feli suka ini
1: Mbak Seli, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul,
4: ada Bang Danso. Belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
0: belum,
4: ya.
0: Iya, belum. Ini baru sama gabung. Bang Danso ya.
1: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Oke, deh, kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benny Jo.
2: Ini Bang Benny bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Bang Benny Jo dari Manado ini, salam kenal ya. Bang Danso ya.
2: Iya, halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock, atau jazz?
0: Kira-kira rock apa? Yo, rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab, Bung Ikan, salam dong.
1: Oke, boleh.
4: Oke, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertosono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih, wassalamualaikum. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benny Jo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan kalau
1: yang
0: tadi
1: pasti,
0: dari
1: Mbak Ana
0: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekalian berkarya dari Jogja ya? Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain? Kuliner.
0: Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih show
2: ke Jakarta. Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada.
1: Okay.
2: Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner,
0: menikmati. Kayaknya Bang Danso menikmati slow living di
1: Jogja
0: ya, di Jogja
1: ya Bang Danso ya.
2: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Berarti arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya, betul.
1: Kaliurang.
2: Nah,
1: aduh, enak banget. Adem.
2: Nah, itulah. Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh enak
2: wah.
0: Banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya.
1: Berbanding terbalik banget ya. Iya. Ya alhamdulillah.
2: Di sini banget.
1: Di sini alhamdulillah banget. Luar biasa. Iya.
2: Tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya kayak gitu.
1: Betul. Oh,
2: kalau okay. Banget. Kalau weekend aku emang jarang keluar karena
1: jangan.
2: Macetnya minta ampun.
1: Jangan bang kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah jangan bang Danso ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya, sama ini. Ada lagi nih bang, selain kesibukan, pertanyakan dari Bung Benny Joni. Iya. Dia nanya, katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan nggak untuk adjust antara rock dan
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Jazz?
2: Pop, rock atau apa? Sebenarnya nggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu nggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
0: Yeah.
2: Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Nah, karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Aduh suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang. Wah, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya. Itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu enggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gue nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless. Yeah.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si
1: Bang Benny
2: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock.
1: Yeah.
2: Yang bukan
1: sulit
2: lagu
1: gak?
2: Kita atau gimana? Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
1: pastilah
2: pasti. Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut itu aja.
1: Iya benar, nah, benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Bener sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Ya. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay, nah,
2: biasanya
0: itu ya.
2: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawakan lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Benar lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus, tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan gitu.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan
1: banget.
0: Boleh banget di 0811-797-27912
1: atau juga via telepon di 021-3441-499 dan 021-3440-696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danzo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di Prosatu seluruh provinsi ya. Di ibu kota di Indonesia yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung. Terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tata Laut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X Fudu ya.
0: Iya, X Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa nih.
0: Ramai banget pendengar ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, terlalang.
0: Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke, Ciguria, halo.
1: Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, Ciguria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
1: Angkat ya. Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik, ada abang ganteng.
1: Terima kasih Cik Muria cantik. Selalu, ya. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Apa lebih dikenal lagi? Apa namanya yang berjek dan apa Danza Kuduro? Eh benar ya?
1: Danza X Fudu. Oh,
3: Danza.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta, kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar nggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Antri ya maksudnya ya. Harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya ini peserta dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak dan Danzo, saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu loh? Ada enggak gitu?
1: Boleh jadwal konser terdekat ya. Oke. Okay.
3: Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet. Gimana dong?
3: Siap-siap aja perutnya dikosongin dulu gitu ya.
0: Siap.
3: Kayu ada di sana.
1: Bukan main.
3: Nah, itu saja buat kakak Danzo.
0: Okay.
3: Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Makasih banyak
0: Ciguria. Ya,
3: makasih banyak buat kakak Danzo. Selamat siang, menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Bye. Bye Ciguria.
0: Oke, itu dari Ciguria ya. Bang Danzo, kita sapa lagi ya, ada satu lagi nih. Ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus nampaknya Ayu, ya.
1: Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Cik Guria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung. Oke,
0: kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo.
1: Oke.
0: Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Cik Guria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah,
1: Bangkul.
2: Orang Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang Tebet.
1: Ya, udah mulai ya.
2: Ciguria dulu saya sering di Tebet.
0: Oh.
2: Di Palbatu.
1: Palbatu
2: di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Oh gitu. Okay. Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh gitu.
1: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nunut nunut bini ya Mas ya.
2: Iya, gara-gara pandemi kemarin.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh benar.
0: Itu ya.
1: Oke okay lah kalau okay begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya. Oke. Okay. Kita lanjut kalau, kali ya.
2: Kalau show-show aja sih baru kemarin baru pulang. Oke. Okay. Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta, belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya, mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zoe itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di TikTok ada, di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo ada, itu ya Bang?
2: Pasti ada info.
1: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Ya, kayak gitulah kira-kira.
0: Oke, okay, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya, istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari, misalnya gitu loh.
0: Oke okay.
2: Emang benar banyak banget sekarang ini.
1: Oke oke oke oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya.
2: Oke,
0: okay, halo Bu Dinda.
1: Halo, Teh Dinda.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
0: Halo.
1: Halo, Teh Dinda. Apa kabar, Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Teh.
4: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya. Yeah.
4: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Ngomong

0: Malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bandangza udah jadi pale, bukan bule sekarang.
1: Udah bukan bule. Gawanya keponakannya.
2: Aduh.
3: Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang apa namanya satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
0: Iya, oke.
3: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Sally?
0: Yang mana? Yang baru?
3: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
1: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri
0: If
1: ya?
0: If I Could Be ya?
1: Ah, iya.
3: Apa?
0: If I Could Be.
3: If I could be.
0: Yes.
3: Oh ya. Yeah. Okay, nanti coba Bung Danzo apa lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
0: Okay.
1: Itu saja ya. Tadinda. Ya,
3: sepertinya iya. Siapa sih yang nggak tahu Danzo Fudu?
0: Gitu. Oh.
1: Terima kasih.
3: Bung Danzo, karena Fudu lagu Fudu, mohon maaf, karena lagu Fudu itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
0: Karena kan jadi, Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
3: Iya, sepertinya nggak jauh kali.
1: Baiklah.
3: Teteh penikmat lagu-lagu slow rock Indonesia.
0: Oke, okay. Berarti berarti Teteh angkatannya Fudu atau Nicky Astria?
3: Berat bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
1: Oh, iya, iya. Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Teteh Dinda ya.
0: Angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh makasih.
1: Oke, Teteh Dinda.
3: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan bisa secemerlang waktu Bung Danzo masih di Fudu.
1: Oke, terima kasih.
0: Thank you Teteh.
3: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
0: Okay. Makasih Teh.
3: Dan Sally juga ya.
0: Amin. Dilanjut. Amin Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
1: Amin ya Allah. Amin. Terima kasih.
0: Bye. Okay. Luar biasa lu Teh Dinda itu pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salahnya nadanya
1: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
0: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026, If I Could Be. If I Could Be.
4: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do, 'cause I know you're gonna be my lover, baby.
1: Woo! Sayang nggak ke studio langsung
0: iya
1: ya?
0: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
1: Sedap banget.
0: Sedap.
1: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
0: Tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini makanya ya Bang ya.
1: Iya nggak sih?
4: Ya sebenarnya pop juga sih.
0: Pop R&B malah ya. Iya kan? R&B jatuhnya nih pop R&B, heeh. Karena nadanya tuh asik gitu.
4: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
1: Wow, keren banget.
0: Inspired by.
1: Oke, Bang Danzo terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini.
0: Sukses selalu. Amin. Allahumma amin.
1: Kita doain pokoknya single-nya meledak langsung ya.
0: If I Could Be ya, jangan lupa jadi buat semua pendengar dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua digital platform. Bener ya, Bang ya?
4: Ya,
1: terima kasih. Thank you, Bang Danzo.
0: Gitu. Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat sukses selalu. Salam buat keluarga.
1: Yo, thank you, bye bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
0: Oke.

0: kita Indonesia, inspirasikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, balik lagi ya.
0: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya.
1: Karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap bergabung, bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya. Via WhatsApp di 0811 7972 7912. Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol ya,
1: ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya, Mbak Lucy Wilar.
0: Halo Mbak Lucy.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Baik.
1: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Kan ketebak kan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya, langsung aja mungkin kita nanya ya, ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: 1 sampai 17 Agustus. Oke. Baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta, di auditorium.
1: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Tunggu. Ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya.
1: Oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri. Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya, mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice. Keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya, karena
1: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit enggak, Mas?
1: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit jadi.
1: Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester-jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak? Gitu.
1: Oke. Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Wow, oke. Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Oh iya. Okay. Salah satu The Dengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya. Yeah.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline. Tapi setelah itu bisa ngejamming sama mereka.
1: Ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online. Jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke oke oke oke oke oke oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, atau Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih. Di 100%
0: Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget,
0: karena
1: Mbak Lucy.
0: Karena sudah mepet banget ini Mbak Lucy ya.
2: Sekarang. Terima kasih sekali.
1: Okay. Sama-sama sekali lagi, sukses buat sukses Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
0: Betul
1: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi
0: bener banget.
1: Kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dadah. Dan sampai jumpa. Bye-bye.

segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan kita kini merangkai kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore ya. Kali ini spesial di sore ini dalam edisi program siaran yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Kita akan hadir dalam dialog interaktif Kentongan Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Inilah siaran mitigasi bencana Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ataupun juga menjelang sore ya. Siang menjelang sore untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kita saat ini merangkai kebersamaan dalam program siaran mitigasi bencana Dialog Interaktif Kentongan Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami hadir untuk Anda hingga jelang nanti 30 menit ke depan. Dan senang sekali saya Suci Raslia masih dapat hadir menemani Anda ya, khususnya untuk hari ini pendengar di edisi Selasa 30 Juni 2026. Ya, dalam Dialog Interaktif Kentongan yang merupakan program yang kami hadirkan dengan informasi penting seputar kebencanaan, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat, kita akan mengangkat topik khusus pendengar terkait dengan antisipasi fenomena El Nino di Riau. Nah, itu yang menjadi topik pembahasan kita, karena memang memasuki pertengahan tahun, tentu kita sebagai masyarakat mulai bertanya-tanya ya mengenai kondisi cuaca di Provinsi Riau. Apakah ini musim kemarau akan berlangsung lebih panjang? Apakah juga potensi kekeringan akan meningkat? Dan bagaimana juga peluang terjadinya ya terkait juga dengan karhutla? Dan yang paling penting, bagaimana kita harus bersiap apabila fenomena El Nino benar-benar mempengaruhi wilayah Riau? Karena fenomena El Nino ini pendengar bukan sekedar istilah dalam dunia meteorologi saja, tapi dampaknya ini juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Apa saja mungkin dampak yang bisa kita rasakan dari fenomena ini pendengar? Kita akan bahas ini lebih dalam bersama dengan narasumber.

0: yang saat ini sudah terhubung bersama kita. Ada Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bersama Bapak Warjono. Selamat sore Pak Warjono, Assalamualaikum.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Bapak, sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Baik Pak Warjono, ini terima kasih meluangkan waktu untuk berbagi informasi kita kepada seluruh pendengar kita terkait dengan fenomena El Nino ya Pak Warjono ya. Apa hal sekiranya yang perlu kita antisipasi terkait dengan adanya fenomena ini? Tapi boleh mungkin sebelumnya kita kembali mengedukasi pendengar kita ya Bapak, agar kita sama-sama juga memahami tentang El Nino ini lebih dalam. Mengenal tentang El Nino, sebenarnya yang dimaksud dengan fenomena El Nino ini apa, Pak Warjono? Silakan.
1: Iya, El Nino ini adalah situasi kondisi muka laut, sebenarnya suhu muka laut. Jadi kalau ada perbedaan suhu muka laut di Samudra Pasifik dengan di Indonesia, ketika ada selisih yang cukup besar akan menunjukkan El Nino. Maksudnya di sana lebih panas, kemudian di Indonesia lebih dingin, tentunya akan menjadi indikasi bahwa itu El Nino. Jadi perbandingan, memang perbandingan suhu muka laut di Indonesia dengan di Samudra Pasifik. Di tengah-tengah di Samudra Pasifik, di bagian timur, itu kalau di sana suhunya tinggi, dan selisih sampai 1 atau 2 derajat itu sudah kuat, artinya ada El Nino kuat. Biasanya kondisi ini, El Nino itu menyebabkan kurangnya curah hujan di Indonesia. Sedangkan di sana, di Pasifik, akan menjadi hujan yang sangat lebat di sana, cuaca buruk, tapi di Indonesia kurang. El Nino sekarang ini sudah terjadi ya, artinya indikasinya sekarang sudah naik sampai selisih 1,5 ya, 1,5 derajat. Tentunya indikasi ini sudah moderat, artinya sudah kuat, El Nino ini sudah kuat. Tapi ada faktor lain yang menyebabkan kenapa kok kita masih ada hujan. Kenapa kok El Nino kalau di sini masih ada hujan itu? Ada satu lagi yang menyebabkan kenapa masih ada hujan. Salah satunya adalah IOD atau dipole mode, itu sama fenomenanya, hampir sama dengan El Nino, tapi di Samudra India. Jadi di Samudra India bagian timur dan bagian barat, barat ketika ada selisih pun itu menyebutkan IOD ya. Jadi dipole mode itu, itu suhu muka laut juga, ketika suhu muka laut di bagian timur atau di dekat Indonesia makin panas, tentunya akan menjadi jumlah curah hujan yang akan naik juga lah. Kebetulan fenomena ini ada dua-duanya, jadi Nino dan dipole mode ini ada dua-duanya. Sekarang posisi memang di bagian timur Samudra Pasifik sedang panas-panasnya, artinya suhu muka laut di sana panas dan cuaca buruk juga terjadi di sana. Biasanya berkurang di Indonesia, tapi kita masih dipengaruhi oleh dipole mode, yaitu suhu muka laut yang di Samudra India. Di bagian timur, artinya di baratnya Sumatera, itu masih hangat, sehingga uap air itu masih ada yang masuk ke wilayah kita, terutama di wilayah Sumatera ya,
0: Makanya hujan masih mengguyur daerah kita begitu ya.
1: Masih ada. Jadi hujan ini masih ada. Kenapa yang menjadi pertanyaan, kenapa kok El Nino kok masih ada hujan? Nah, itu salah satunya adalah kita masih dipengaruhi yang lain.
0: Jadi seperti yang disampaikan tadi Bapak, untuk saat ini El Nino kita dalam artiannya kategorinya sudah kuat begitu ya.
1: Ya, sudah kuat. Indikasi El Nino sekarang sudah kuat, karena kalau kita melihat ini ya, jadi perbedaan suhu di sana itu sudah sampai 1,5, artinya sudah kuat. Nanti ketika sampai 2 derajat itu sudah sangat kuat. Ya, itu biasanya sangat kering di Indonesia, tapi ini masih ada pengaruh dari dipole mode, yaitu kondisi suhu muka laut yang ada di Samudra India. Di barat Sumatera masih hangat, sehingga penguapan masih banyak untuk terjadi pembentukan awan hujan di wilayah kita.
0: Baik, ini masih ada suhu muka laut di Samudra India, yang artinya ini bisa membuat juga udara kita agak sejuk karena diguyur hujan, walaupun tidak dengan intensitas yang lama dan lebat juga begitu ya Pak Warjono ya. Bisa kita katakan kalau untuk saat ini berapa lama biasanya El Nino ini berlangsung?
1: El Nino bisa sampai 8 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. Jadi prediksinya masih sampai di bulan Desember ini. Desember, Januari, Februari masih terjadi El Nino.
0: Gitu. Baik, dalam artian kita mungkin bisa jelaskan ke pendengar kita, El Nino ini yang berkaitan juga dengan musim kemarau lah, begitukah Pak Warjono? Lebih panjang lagi.
1: Iya, jadi musim kemarau dan El Nino sesuatu yang berbeda ya. Kita mengenal musim penghujan dan musim kemarau. Musim pengaruh pada umumnya akan terjadi pada bulan-bulan Aset ya, Agustus, April sampai bulan September. Kemudian musim penghujan pada umumnya biasa terjadi di bulan Oktober dan Maret. Itu musim kemarau dan musim penghujan. Sementara El Nino suatu hal yang berbeda. Ketika muncul di tahun itu, jadi El Nino ini bisa muncul di misalnya di tahun 2006 ini. Kemarin sudah muncul dari bulan Maret. Artinya di bulan Maret pun sudah tanda-tanda El Nino ini sudah muncul, tapi efek yang lain masih ada yang mempengaruhi. Ketika efek lain tidak ada yang mempengaruhi, wilayah kita sudah kering sebenarnya untuk kejadian El Nino.
0: Iya, salah satunya efeknya tadi suhu muka laut itu ya, yang di Samudra Hindia.
1: Iya betul. Betul.
0: Memang tanda-tandanya ini seperti apa kalau kita bisa lihat, dan daerah mana saja mungkin begitu di kabupaten kota di Riau yang bisa merasakan tanda-tanda ataupun juga adanya dampak dari El Nino ini, Pak Warjono?
1: Iya, jadi wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan hujan atau kita sering menyebutkan adalah hari tanpa hujan. Di wilayah-wilayah yang sudah ada tanda-tandanya ya, misalnya ini di wilayah Riau hampir semua berwarna hijau, artinya masih mengalami hujan, hampir seluruh wilayah hujan. Tapi ada beberapa wilayah yang pendek, artinya hujannya kuning, artinya di bawah hijau ya. Itu adalah sekitar 6-10 hari tidak hujan. Kalau yang warna hijau adalah dari tanggal 1 sampai sekarang masih ada hujan, makanya pendek. Tapi ini ada beberapa wilayah yang memang sudah 6-10 hari tidak hujan, yaitu di wilayah Rokan Hilir ya, di bagian utara. Kemudian di Kabupaten Rokan Hulu juga di bagian utara juga ada sebagian yang memang sudah tidak mengalami hujan sekitar 6-10 hari. Kemudian di Kabupaten Palalawan hanya sebagian kecil juga di bagian yang paling banyak di wilayah Indragiri Hilir maupun Indragiri Hulu. Ada beberapa titik yang memang sudah berapa hari, artinya 6-10 hari tidak mengalami hujan. Tapi hampir seluruh wilayah Rio kebanyakan masih hijau, artinya masih sampai hari ini masih ada hujan.
0: Masih ada hujan ya. Nah ini mungkin bisa dikatakan mendeteksi kemunculan El Nino tadi dengan cara seperti itu begitu ya. Tapi kalau untuk di Riau kita masih ada curah hujan yang turun tampaknya untuk di wilayah Riau begitu ya Pak Warjono ya. Oke, ini kalau kita melihat suhu udara dengan adanya fenomena El Nino dari bulan Maret ya, kita sudah bisa merasakan ya sepertinya di Riau ya Pak Warjono ya. Ini suhu udara bisa dikatakan akan meningkat signifikan juga atau bagaimana ini?
1: Betul, suhu udara juga dipengaruhi oleh posisi matahari, kemudian tutupan awan. Ketika tutupan awan sudah berkurang, biasanya El Nino ini kan tutupan awannya akan berkurang, gitu kan? Ketika berkurang, kemudian posisi matahari juga berada di kita atau di atas kita. Ini sekarang sudah menuju ke utara ya, artinya bagian-bagian utara akan lebih terasa lebih panas. Karena memang tutupan awannya sudah berkurang dan kondisi hujannya juga kurang ketika El Nino, tentunya akan terasa panas. Dan berapa hari memang kita sudah merasakan di tanggal-tanggal 10 kemarin ya, itu sampai 35 derajat.
0: Luar biasa.
1: Sampai 35 derajat, jadi panas. Terasa panas.
0: Sangat panas luar biasa ya. Dan ini akan berlangsung sampai kapan prediksi ini Pak Warjono?
1: Sepanjang musim kemarau, artinya musim kemarau kita adalah biasa tadi saya sebutkan di bulan Aset ya, April sampai September. Dan kemungkinan karena El Nino juga diprediksi sampai bulan Februari tahun depan,
0: Berarti masih berlanjut.
1: Akan menambah, artinya sampai Oktober pun kita akan merasakan lebih panas.
0: Baik. Yeah. Oke, ini luar biasa sekali ya. Ini memang harus kita tahu bersama. Mungkin ada dampaknya juga yang dirasakan tadi sempat juga diutarakan ya Bapak ya. Jadi ada beberapa daerah ternyata yang saat ini memang bisa dikatakan nah ini di Jalan Sudirman sedang diguyur hujan ini Pak Warjono.
1: Iya betul, sebagian lagi ada hujan.
0: Ada hujan ya, ini hujannya baru turun ini.
1: Ada hujan.
0: Baik, ini karena memang ada efek dari suhu muka laut di Samudra Hindia itu tadi ya. Walaupun kita saat ini dalam kondisi bisa dikatakan fenomena El Nino tengah berlangsung dicampur dengan musim kemarau juga begitu ya Pak Warjono. Alhamdulillahnya masih ada turun hujan juga ini ya, seperti saat ini nih. Tapi tidak apa-apa, kita terus tentunya mewaspadai apapun fenomena yang terjadi begitu ya Pak Warjono ya. Nah jika tadi kita sudah berbicara tentang apa itu El Nino dan juga dampaknya atau bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan terkait dengan cuaca tadi sudah kita bahas. Nah kali ini mungkin ada kaitannya juga dengan karhutla. Apakah ini bisa dikatakan mengapa El Nino itu identik dengan meningkatnya karhutla? Ada tidak itu Pak Warjono?
1: Betul. Jadi dari catatan kami sepanjang terjadinya El Nino akan menaikkan kondisi karhutla. Nah, ini yang perlu diwaspadai ketika memang ada El Nino, di musim kemarau tentunya akan menjadi mudah terjadinya kebakaran. Ini yang perlu diwaspadai. Alhamdulillah efek dari IOD atau dipolmo di suhu muka laut di bagian barat Sumatera masih hangat sehingga hujan ini masih ada. Tapi prediksi kedepannya adalah akan berkurang karena kondisinya akan mulai berkurang juga. Jadi nanti kemungkinan adalah berikutnya akan semakin berkurang jumlah curah hujannya. Tentunya perlu diwaspadai. Ketika jumlah curah hujannya berkurang di wilayah kita dan saat ini artinya musim kemarau dan El Nino, biasanya akan naik potensi kemudian kebakarannya. Jadi catatan-catatan sebelumnya akan naik ketika ada El Nino berjalan di wilayah kita. Jadi perlu diwaspadai. Nah, karena memang ini sudah artinya perlu diwaspadai di wilayah kita, kita sudah memberikan informasi adanya El Nino yang sedang berjalan, kemudian potensi-potensi ke depannya, dan pemerintah daerah juga sudah melakukan antisipasi-antisipasi itu. Kemudian menekankan juga bahwasanya jangan sampai melakukan pembakaran hutan atau pembakaran hutan di saat-saat musim kemarau.
0: Baik, nah ini perlu kita waspadai mengingat memang dengan fenomena yang terjadi saat ini ya, itu bisa akan memunculkan karhutla lebih parah lagi nantinya begitu ya Pak Warjono ya. Oke, kita membahas tentang mitigasinya ini Pak Warjono. Mungkin bisa dikatakan apa langkah sederhana yang bisa ya dilakukan masyarakat begitu ya, mengingat fenomena El Nino ini masih berlangsung cukup lama disertai juga kita dengan musim kemarau ya, menyiapkan cadangan air kah mungkin kita atau seperti apa dalam menjaga sebaik-baiknya lingkungan kita juga antisipasinya dengan fenomena ini Pak Warjono?
1: Iya betul, dengan munculnya fenomena El Nino dan sekarang alhamdulillah masih ada dipolmut ya pengaruh suhu muka laut di bagian barat Sumatera yang masih hangat menambah jumlah curah hujan yang ada di kita. Ini adalah kesempatan untuk memanen hujan, artinya memanen hujan. Ketika masih ada hujan, untuk memanen, dipanen, kemudian mengisi embung-embung, mengisi kadar air di tanah gambut, sehingga mengurangi timbulnya atau kemudahan terjadinya kebakaran. Ini adalah kesempatan, karena berapa hari ke depan tentunya ada potensi. Dari prediksi yang kami buat, artinya dari BMKG, bahwasanya El Nino juga akan naik menjadi kuat, sudah kuat ya, sekarang akan menjadi mencenderung ke arah sangat kuat. Kemudian dipolmet juga akan menjadi positif, artinya suhu muka laut yang di wilayah bagian barat Sumatera juga akan mendingin, sehingga potensi pembentukan awan akan berkurang. Nah ini prediksi di mendinginnya mulai, artinya mulai mendingin ini di bulan Juli ini. sudah mulai sampai 0,1, bahkan nanti sampai 0 sampai 1 derajat, artinya kondisi ini 1 derajat di bulan Agustus. Ketika sampai selisih 1 derajat, tentunya awan-awan hujan ataunya pembentukan awan hujan akan berkurang. Dan El Nino di bulan-bulan Agustus juga akan mendekati ini, hampir mendekati sangat kuat. Jadi potensi di bulan Agustus ini adalah puncak-puncaknya El Nino. Kemudian puncak kemarau juga, jadi sehingga di bulan Agustus ini adalah potensi sangat tinggi untuk terjadi kemudahan kebakaran.
0: Nah,
1: itu apa-apa aja yang harus diantisipasi ketika potensi sangat mudah terjadinya kebakaran.
0: Nah, ini harus waspada ya di beberapa bulan ke depan begitu Pak Warjono ya, karena potensinya ini akan semakin lebih kuat lagi El Nino ini begitu ya. Oke, baik. Kita hampir sampai di penghujung waktu ini, hampir di menit 45 kita Pak Warjono, mungkin bisa kita terakhir dalam perbincangan kita ini agar juga bisa dikatakan masyarakat kita tetap waspada namun tidak panik. Nah, ini apa hal yang perlu dilakukan ini Pak Warjono, pesan dari Anda?
1: Ya, jadi tetap waspada munculnya fenomena El Nino dan pola perubahan juga dari dipole mode, yaitu suhu muka laut di bagian barat Sumatera. Dari tanda-tanda memang menunjukkan berkurangnya potensi hujan di wilayah kita. Kita syukuri di saat ini sekarang masih ada hujan, artinya suhu muka laut di bagian barat Sumatera masih hangat, potensi hujan masih ada. Lakukan pemanenan hujan, artinya pemanenan air hujan di saat ini masih ada kesempatan. Hujan, manfaatkan hujan, air hujan ini untuk mengisi umbung-umbung, isi waduk-waduk, kemudian mengisi air tanah di gambut, sehingga potensi kebakaran akan berkurang dan bisa bertahan hingga tadi di puncak. Ketika puncak kemarau, kita masih ada pertahanan air.
0: Air, untuk cadangan air begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, baik. Mungkin ada hal lain lagi yang ingin disampaikan kepada pendengar kita untuk bagaimana sekiranya dengan fenomena ini juga info-info dari BMKG bisa didapatkan mungkin dari pendengar kita Bapak, atau terkait dengan perkiraan cuaca dan lain sebagainya.
1: Iya, untuk mendapatkan informasi BMKG bisa langsung di webnya cuaca bmkg.go.id. Itu bisa langsung update di situ, kemudian juga bisa langsung di handphone pendengar-pendengar semua. Artinya ketika kita menginstal info BMKG di handphone, itu juga dapat melakukan dapat menerima informasi BMKG. Klik saja info BMKG dan di situ langsung mendapatkan perakiran ke depan. Artinya berapa hari ke depan pun sahabat melihat perakirannya dan update terkini terhadap iklim. Bisa dilihat di situ sehingga kita bisa melakukan perencanaan ke depannya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Warjono untuk waktunya sudah bersama kami dalam dialog kentongan untuk sore ini di waktu yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan ini sekiranya juga bisa dapat bermanfaat untuk seluruh pendengar kita Pak Warjono ya. Terima kasih Bapak ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Sukses selalu dan terus tetap jaga kesehatan. Selamat sore Pak Warjono. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar Pro 1 demikian, kita tadi sudah bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Bapak Warjono. Antisipasi fenomena El Nino di Riau menjadi pembahasan yang telah kami hadirkan untuk Anda, yang semoga kiranya informasi yang telah tadi kita simak ya, ini dapat menjadi bekal bagi kita semua agar lebih siap menghadapi perubahan cuaca dan tidak lengah terhadap potensi bencana hidrometeorologi maupun juga karhutlah. Jadi ada hal yang tentu perlu kita menjadikan terkait dengan perubahan cuaca ini ya, agar kita lebih waspada namun tidak panik pendengar ya. Jadi kami berharap semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semua. Hingga di sini pendengar, kebersamaan kita dalam dialog teraktif kentongan Pro 1 RRI Pekanbaru yang akan kami hadirkan setiap satu kali dalam sepekan, setiap hari Selasa dapat Anda dengarkan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya Suci Rasla pamit, selamat sore, sampai jumpa.
2: Demikian Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Pukul 15.46 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, dan kini juga tiba saatnya kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan di sore ini, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda ya. Kali ini tiba waktunya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ranai dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini Selasa 30 Juni 2026.

0: Mendengar berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini, kami awali dari RRI Ranai. Tim SAR Gabungan Natuna terus melakukan pencarian terhadap satu korban KM Ocean 3 yang saat ini belum berhasil ditemukan. Selengkapnya kita dengarkan laporan Marjani Aditya.
1: Tim SAR Gabungan Natuna masih melakukan pencarian terhadap satu korban KM Ocean 3 yang tenggelam akibat cuaca buruk. Pencarian difokuskan dengan menyisir sejumlah area yang diduga menjadi lokasi kemungkinan korban terdampar. Kasubsi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Budiman, Selasa pagi mengatakan, dari tiga korban KM Ocean 3, dua diantaranya sudah berhasil ditemukan. Satu korban ditemukan dalam keadaan selamat, sementara satu korban lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Senin pagi. Budiman menyebut korban meninggal dunia ditemukan oleh nelayan di perairan Pian Padang dalam keadaan mengapung. Korban tersebut diketahui bernama Arif dan langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
2: Terus sampai saat ini pencarian masih terus dilakukan. Pagi ini untuk tim SAR gabungan juga melaksanakan penyisiran di lokasi yang diduga di mana korban ada di daerah itu, Pak, di laut Pian Padang, Pak.
1: Sementara itu, Ketua Relawan Penjaga Laut Nusantara Rapala Bakamla RI Natuna Idris mengatakan korban ditemukan oleh nelayan yang ikut melakukan pencarian di laut. Setelah ditemukan, korban langsung diserahkan kepada tim SAR untuk proses evakuasi. Menurut Idris, pencarian masih terus dilakukan terhadap satu korban KM Ocean 3 yang belum ditemukan. Tim gabungan bersama masyarakat nelayan tetap melakukan penyisiran di sejumlah titik perairan Natuna. Untuk memperluas pencarian, sejumlah kapal dan perahu nelayan turut membantu operasi SAR tersebut. Salah satu pompong nelayan dari Pulau Tiga yang dilaporkan masih ikut mencari korban pada Selasa pagi.
3: Kalau kita tengok badannya kan udah agak terkelupas, masih turun karena orang masih cari satu orang tuh kan.
1: Operasi pencarian akan terus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tim SAR juga menghimbau masyarakat nelayan yang menemukan tanda-tanda keberadaan korban agar segera melapor kepada petugas. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, Polsek Senapelan menangkap pelaku jamret yang beraksi di kawasan Senapelan, Kota Pekanbaru. Berikut kita dengarkan laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
4: Seorang residivis berinisial DH kembali harus berurusan dengan polisi setelah ditangkap atas kasus penjamretan di wilayah Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Ironisnya, pria yang sudah 4 kali keluar masuk penjara itu mengaku menghabiskan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi online. Kanit Reskrim Polsek Senapelan, Ibtu Dodi Vivino mengatakan, DH ditangkap di Jalan Kulim, Kecamatan Payung Sekaki. Aksi penjamretan yang dilakukan DH terjadi pada 16 Mei lalu di Jalan Kapur, Kecamatan Senapelan. Korban berinisial CT saat itu baru pulang berbelanja dari Pasar Sago bersama anaknya menggunakan sepeda motor. Saat melintas di lokasi kejadian, pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dari sisi kanan, kemudian langsung merampas tas yang disandang korban sebelum melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 8,6 juta rupiah.
5: Polsek Senapelan telah mengamankan satu orang laki-laki inisial DH, yang mana dari laporan yang kami terima, laki-laki tersebut ada melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban perempuan, yang mana saat korban perempuan tersebut melintas dengan menggunakan sepeda motor metik, lalu dibuntuti oleh pelaku, dan saat tiba di TKP, pelaku tersebut langsung merampas sebuah tas yang ada dalam penguasaan korban.
4: Di sisi lain, penangkapan pelaku disambut lega oleh warga sekitar yang selama ini mengaku resah dengan maraknya aksi kriminal jalanan di kawasan Senapelan. Risa mengatakan aksi penjamretan belakangan membuat masyarakat, terutama perempuan, merasa khawatir saat melintas di jalan sendirian.
6: Sebenarnya juga cukup shock ya, Kak, ya, dengan berita yang terima ada jamret di lingkungan sekitar kami, tapi juga bersyukur karena sudah ditangkap pelakunya. Ya, mungkin kami berharap walaupun mungkin pelakunya satu sudah ketangkap, tapi nggak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lainnya, ya kan, Kak. Jadi kami berharap juga polisi mungkin mengadakan patroli lebih sering lagi di lingkungan sini juga atau lainnya supaya juga warga makin merasa aman tentunya, Kak.
4: Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolsek Senaplan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan DH dalam tindak pidana lainnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kelangkaan bahan bakar minyak Pulau Bengkalis tidak hanya dikeluhkan pengguna atau warga masyarakat, tetapi juga para pengencer yang tidak mendapatkan BBM dari agen. Selengkapnya kita dengarkan laporan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
7: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer di Pulau Bengkalis dalam beberapa hari terakhir tidak hanya dikeluhkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga para pengecer yang mengaku kesulitan memperoleh pasokan dari agen. Salah seorang pengecer, Johan, pemilik kios murni di Jalan Diponegoro, Kota Bengkalis, mengatakan sudah 3-4 hari terakhir tidak lagi mendapatkan pasokan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Akibatnya seluruh stok BBM yang dimilikinya telah habis terjual kepada konsumen.
8: Subsidi dah 3-4 hari tidak ada. Itu kalau ada pun sekali-sekali dapat, itu tak ada lagi. Ada sehari, 3-4 hari tak ada.
9: Biasa ada yang supply atau abang belanja sendiri?
8: Kita belanja sendiri ke APMP. Kalau orang tak ramai, dia mau bagi ke pengecer-pengecer. Kalau menurut saya itu, barcode itu harus kita membuatkan satu izinnya ke dinas koperasi, tapi kami nggak bisa membuatnya.
7: Sementara itu, seorang warga asal luar Pulau Bengkalis, Aris, mengaku telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengisi penuh bahan bakar di SPBU Kompak Sungai Pakning sebelum menyeberang ke Pulau Bengkalis. Dengan demikian, ia tidak perlu membeli maupun mengantri BBM selama berada di Pulau Bengkalis.
10: Satu mingguan lah, 10 hari.
11: Info-info kan dapat, apa mungkin ada dapat kabar, minyak juga susah, seperti apa nih? Kebetulan mungkin kemarin tak ngisi ya?
10: Tak ngisi, wah. Ngisi full di Pakning.
11: Awalnya. Atau karena udah tahu dulu nih?
10: Udah tahu. Kalau mengkali susah minyak udah tahu.
11: Akhirnya disipul di seberang.
10: Seberang.
11: Oke, berarti tak ikut merasakan antri minyak lah ya?
10: Enggak.
11: Tapi tahu ya?
10: Tahu. Tepi jalan dulu susah, Bang.
11: Tepi jalan memang tak nampak sama sekali ya?
10: Tak nampak.
7: Berdasarkan pantauan, hampir seluruh kios pengecer BBM di Pulau Bengkalis saat ini tidak lagi menjual BBM. Padahal sebelumnya kios-kios tersebut mudah ditemui di berbagai ruas jalan dengan harga jual Rp12.000 per liter untuk jenis BBM Pertalite, lebih tinggi Rp2.000 dibanding dengan harga di SPBU. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dari Bengkalis kita ke RRI Tanjung Pinang, kehadiran fasilitas pendukung di tempat pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi layanan bagi masyarakat. Selengkapnya kita dengarkan laporan Febriansah.
12: Pemerintah Kabupaten Bintan terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Salah satunya melalui dukungan fasilitas penunjang di Pelabuhan Bulang Linggi, Tanjung Uban, yang disalurkan Bank BNI melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Wakil Bupati Bintan Debi Marianti mengatakan dukungan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bantuan tersebut sangat penting untuk memberikan kenyamanan di ruang pelayanan publik sehingga sangat bermanfaat. Menurutnya, kehadiran fasilitas pendukung tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi layanan bagi masyarakat yang beraktivitas di pelabuhan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Muhammad Insan Amin, menambahkan bantuan CSR dari Bank BNI difokuskan untuk mendukung peningkatan sarana pelayanan publik di Pelabuhan Bulang Linggi. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang semakin baik. Dengan adanya tambahan fasilitas tersebut, pemerintah Kabupaten Bintan berharap kualitas pelayanan di Pelabuhan Bulang Linggi terus meningkat sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih aman, nyaman, dan modern.
13: Di Pelabuhan Bulang Linggi, jadi agar berhati-hati, jangan berdesak-desakan, ikuti sesuai dengan antrian, karena keselamatan saudara-saudara semua ditunggu tentunya.
12: Bantuan CSR dari Bank BNI tersebut diserahkan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 dengan nilai mencapai Rp200 juta. Fasilitas yang diberikan meliputi smart TV, kamera CCTV, mesin auto gate, kursi tunggu, serta charger station untuk menunjang kenyamanan masyarakat yang menggunakan layanan pelabuhan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
14: Saat ini. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. Persoalan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki payung hukum yang lebih kuat. Berikut kita dengarkan laporan Faik Iqbar Muzaki.
15: Persoalan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana, serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan PSU perumahan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Panitia Khusus Ranperda PSU Perumahan, Suryanto, mengatakan selama ini pemerintah Kota Batam masih mengandalkan peraturan wali kota dalam mengatur penyelenggaraan PSU. Kondisi tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mendukung pengawasan maupun penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan perubahan fungsi fasilitas umum di kawasan perumahan.
16: Pemerintah Kota Batam memerlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk peraturan daerah agar pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan memiliki kepastian hukum.
15: Menurut Suryanto, perda tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan karakteristik Batam sebagai daerah yang memiliki kewenangan pertanahan bersama PP Batam. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan dalam menciptakan kawasan perumahan yang lebih tertata, sekaligus menjamin hak masyarakat atas lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sementara itu, Wali Kota Batam Mamsa Karahmat mengatakan perda ini tidak hanya mengatur kewajiban pengembang menyediakan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam proses penyerahan PSU kepada pemerintah daerah.
17: Peraturan daerah ini juga memberikan solusi terhadap permasalahan PSU perumahan yang selama bertahun-tahun belum diserahkan, termasuk dalam kondisi pengembang tidak diketahui keberadaannya atau masa alokasinya telah berakhir, sehingga kepentingan masyarakat tetap terlindungi dan pelayanan publik dapat terus berjalan.
15: Melalui perda tersebut, pemerintah Kota Batam berharap proses penyerahan dan pengelolaan PSU dapat berlangsung lebih tertib melalui koordinasi dengan PP Batam. Dengan demikian, fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dikelola secara berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Panmusaki melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Dharmasyaraya mulai menyalurkan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil sebagai upaya mempercepat pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Bantuan tersebut berupa susu, telur, dan berbagai bahan pangan bergizi yang diberikan secara bertahap kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Berikut kita dengarkan laporan Bobby Pebrianda dari RRI Padang.
18: Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil diprioritaskan bagi keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 atau kategori sangat miskin berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Pemerintah daerah berharap cakupan penerima manfaat dapat diperluas hingga kelompok desil 3 sampai dengan desil 5 pada tahun-tahun mendatang. Anissa menjelaskan bantuan gizi tersebut disalurkan setiap bulan dan akan terus diberikan hingga 6 bulan setelah ibu melahirkan. Langkah ini dilakukan karena pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut sepanjang periode 1000 hari pertama kehidupan yang menjadi fase penting bagi tumbuh kembang anak.
19: Dari data, kita masuk ke program yang kita salur. Itulah dia program ibu hamil. Nanti kalau ibu hamil kita kasih bantuan karena angka stunting di Dharmasraya itu masih cukup tinggi. Dan pencegahan stunting itu dimulai seharusnya pada saat ibu hamil. Inginnya saya sebenarnya desil 1 sampai desil 5. Tapi karena keterbatasan anggaran kita mulai di desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tahun depan meningkat bisa sampai ke desil 5.
18: Menurutnya, pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Dengan asupan gizi yang cukup, diharapkan risiko bayi lahir dengan kondisi kurang gizi maupun mengalami stunting dapat ditekan sejak dini. Anissa menambahkan, program bantuan gizi ini juga diintegrasikan dengan layanan kesehatan lainnya, seperti pemeriksaan kehamilan secara berkala di posyandu, peningkatan sanitasi lingkungan, serta pemantauan berbagai faktor kesehatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Payakumbuh menjadikan momentum peringatan Harganas ke-33 tahun 2026 sebagai hulu kebijakan publik demi mencetak SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya kita dengarkan laporan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
20: Pemerintah Kota Payakumbuh menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tingkat kota di halaman kantor wali kota sebagai momentum memperkuat ketahanan keluarga. Wakil wali kota Payakumbuh Elza Daswarman selaku inspektur upacara membacakan naskah pidato menteri yang menyoroti tentang era perubahan global yang bergerak cepat. Wakil wali kota menyampaikan bahwa disrupsi teknologi digital dan pergeseran nilai sosial saat ini sangat mudah mempengaruhi masa depan generasi muda apabila institusi keluarga di rumah tangga rapuh. Pemerintah menegaskan bahwa penguatan kualitas internal keluarga merupakan sebuah keharusan serta urgensi nasional dalam menghadapi jendela peluang historis berupa bonus demografi. Guna memaksimalkan potensi itu, pemerintah Kota Payakumbuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkokoh tiga pilar utama pembangunan keluarga. Pilar pertama disoroti adalah sektor kesehatan yang berfokus pada penuntasan kasus stunting melalui pemenuhan gizi optimal pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Selanjutnya, pilar kedua dan ketiga menekankan pentingnya pendidikan karakter di rumah sebagai penanaman nilai integritas serta penguatan ketahanan mental agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh.
21: Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Jadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan dirindukan. Hingga kemanapun anak kita melangkah, magnet kehangatan keluarga akan selalu menarik mereka pulang ke jalan yang benar. Hadirin yang saya banggakan, akhir kata, mari perbarui paradigma kita. Keluarga bukan sekedar unit terkecil masyarakat, melainkan hulu dari segala kebijakan publik dan penentu pembangunan nasional. Kemajuan ekonomi dan infrastruktur yang mega tidak akan bermakna tanpa diimbangi rekualitas SDM yang bermoral dan bermental baja.
20: Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk menempatkan institusi keluarga sebagai hulu dari segala kebijakan publik demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Irsyad melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam bersama Relima Perpusnas RI Lokus Batam berupaya meningkatkan kesadaran literasi dengan berbagai kegiatan. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
22: Pemerintah Kota Batam terus menggalakkan budaya literasi melalui kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional, sekolah, komunitas, dan taman bacaan masyarakat. Berbagai program disiapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat mulai dari workshop bunda literasi, pembinaan perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, hingga penguatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Upaya ini juga didukung oleh pengembangan layanan buku digital yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Perwakilan Dispusit Batam Sapariah mengatakan, berbagai program terus dijalankan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Batam.
23: Kami dari Dinas Perpustakaan Kota Batam, khususnya di bidang pembinaan, melakukan pembinaan untuk perpustakaan sekota Batam, tingkat SD, SMP, rumah ibadah, dan juga TBM-TBM yang ada di Kota Batam. Kita juga melakukan sosialisasi tentang minat baca di wilayah Kota Batam, dan melibatkan semua unsur yang bergerak, penggerak-penggerak literasi di Kota Batam.
22: Selain pemerintah, relawan literasi masyarakat Perpusnas juga aktif mengampanyekan budaya membaca melalui kegiatan membaca nyaring, pelatihan bagi orang tua dan penggiat literasi, serta berbagai aktivitas edukatif di sekolah maupun ruang publik. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting agar literasi menjadi kebiasaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Relima Perpusnas RI Lokus Batam Rita Fatima mengajak masyarakat membangun kebiasaan membaca sejak dini dengan memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan, dan koleksi buku digital yang tersedia secara gratis.
24: Sebenarnya kalau tertarik enggaknya sama buku tuh kayaknya mereka belum ketemu aja buku yang mereka suka. Kemarin tuh waktu saya ngisi di SMA 18 anak-anak perpustakaannya dan anak-anak rohis tuh mereka, iya bu aku gak suka baca buku. Iya kalau buku bacaannya itu cuman buku-buku pelajaran ya otomatis udah capek gitu ya, udah bosan. Tapi coba cari buku-buku yang sesuai dengan minat kalian gitu. Ya itu tadi, membaca itu gak bisa ujuk-ujuk jadi sebuah kebiasaan, tapi bagaimana orang tua itu menanam kan sejak kecil ke anak-anaknya, termasuk ya orang tuanya juga.
22: Melalui sinergi pemerintah, komunitas sekolah, dunia usaha, dan keluarga, diharapkan budaya gemar membaca di Kota Batam terus berkembang, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun masyarakat yang semakin literat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Riau kembali terancam kehilangan atlet berprestasi setelah dua pesenam andalannya, Abimayu Rafi dan Agung Suci Tatio Akbar, mengajukan mutasi ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Berikut kita dengarkan laporan Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Dunia olahraga Riau kembali menghadapi ancaman kehilangan atlet potensial. Dua pesenam andalan daerah, Abiyu Rafi dan Agung Sucitantio Akbar, resmi mengajukan mutasi untuk memperkuat provinsi lain, masing-masing ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Keputusan tersebut dibuat murni berasal dari keinginan atlet yang mempertimbangkan masa depan karir mereka. Pelatih senior senam Riau, Ahmad Markos, mengungkapkan bahwa keinginan kedua atlet untuk pindah sebenarnya sudah muncul sejak lama. Menurutnya, mereka menilai peluang pengembangan karir dan memperoleh jaminan masa depan lebih terbuka

0: saya bilang kemarin saya nggak bisa menahan. Tetapi kalau dia memang betul-betul disejahterakan oleh daerah lain, ya silakan monggo ke Jawa Barat.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres Koni Riau, Amrizal Amir, membenarkan adanya pengajuan mutasi dari kedua atlet senam tersebut. Ia mengatakan proses administrasi mutasi sedang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
2: Ada satu mau pindah juga ke Jawa Timur. Lagi proses suratnya ke Jawa Timur juga itu Agung. Ke Jawa Timur. Sekarang atlet ini kan ada yang nasionalismenya tinggi, ada yang tidak. Nah, kalau yang tinggi itu mau berapapun hujan emas di negeri orang pun dia tetap hujan batu suka di negeri kita itu juga kan. Karena ada orang yang sekarang orientasinya ke uang.
1: Tidak hanya cabang olahraga senam, Koni Riau juga mencatat adanya pengajuan mutasi dari atlet cabang angkat besi dan aerosport. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa perhatian terhadap pembinaan atlet, termasuk juga kepastian masa depan mereka setelah berprestasi, perlu menjadi perhatian serius agar Riau tidak terus kehilangan atlet-atlet terbaiknya. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.
3: Kapila Natuna yang akan mengikuti MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang dengan sejumlah peserta mengalami kondisi kurang fit akibat mabuk perjalanan selama perjalanan laut dan juga darat. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
4: Kafilah Kabupaten Natuna yang mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang pada Selasa 30 Juni 2026. Kepada RRI Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Natuna, Sudirman menyampaikan rasa syukur setibanya di kota Tanjung Pinang meskipun rombongan mengalami kondisi kurang fit akibat perjalanan yang jauh menggunakan transportasi laut yakni KMP Bahtera Nusantara 01 yang dilanjutkan dengan transportasi darat menggunakan bus ke kota Tanjung Pinang.
5: Karena dari kapal kan udah ada yang mabuk, kemudian naik bis lagi gitu, jadi dua kali ya mabuknya. Dan ada juga yang udah sampai di hotel baru mabuk lagi.
4: Sementara itu, salah satu peserta dari cabang kaligrafi Al-Quran, Rohan Khan, menyampaikan bahwa kondisi perjalanan menjadi tantangan tersendiri bagi peserta MTQ, terutama pada cabang lomba yang membutuhkan konsentrasi dan kondisi fisik yang stabil.
6: Sebenarnya untuk peserta MTQ ini sendiri kan rata-rata cabang yang digunakan cabang yang ada ini kan, pakai suara dan juga ya fisik yang lumayan kan. Jadi kalau misalkan untuk transportasi lebih baik sebaiknya tuh sebagusnya sih sebenarnya pesawat ketimbang kapal, karena melihat dari keadaan teman-teman sekarang pada mabuk sih.
4: Kedatangan kafilah Kabupaten Natuna dalam ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau juga disambut oleh panitia dari kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Analia Widi melaporkan.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi dan Rem 032 Wirabraja Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarno puji konektivitas kewilayahan Mokadim 0304 Agam. Berikut kita dengarkan laporan Joni Marbeta.
7: Presiden memberikan instruksi mengambil momen bencana untuk bisa mendeteksi daerah-daerah yang juga terpencil, terpotong-potong. Walaupun dia antar jorong, antar negari, kalau itu tidak ada jembatannya kemudian harus memutar 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, bahkan lebih, itulah harus dibuat jembatan.
8: Komandan Resor Militer Danrem 032 Wirabraja Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarno SAPMM memuji pelaksanaan konektivitas kewilayahan yang telah dibangun Mako Kodim 0304 Agam saat melakukan kunjungan kerja ke kesatuan tersebut 29 Juni 2026. Kunjungan kerja yang merupakan agenda perdana sejak menjabat sebagai Danrem 032 Wirabraja itu disambut langsung Dandim 0304 Agam Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso SIP beserta jajaran. Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan kepada prajurit, PNS dan anggota Persib Kartika Chandra Kirana Cabang 58 Makodim 0304 Agam. Dalam arahannya, Brigjen TNI Aji Mimbarno

0: menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh personil Makodim 0304 Agam yang dinilainya berhasil menjalankan tugas pembinaan teritorial di wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Menurutnya, pelaksanaan konektivitas kewilayahan di Makodim 0304 Agam itu telah berjalan dengan baik sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi TNI dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Dandrem 032 Wirapraja Brigjen TNI Aji Mimbarno merupakan rangsumando Padang Copang Kabupaten 50 Kota beristrikan Kolonel CAJ Dr. Kandidat Fasdawina SS Mhum yang juga Brigjen TNI Aji Mimbarno merupakan Abitrium Akmil dengan kecabangan infanteri 1997 itu menjelaskan TNI Angkatan Darat telah membentuk Satgas Konektivitas Wilayah yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat sebagai langkah memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas di seluruh Indonesia. Dan ia menilai implementasi program tersebut di Makodim 0304 Agam telah menunjukkan hasil yang positif dengan tercapainya 16 titik pengerjaan Jembatan Merah Putih.
1: Konektivitas kewilayahan sesuai dengan pesan Kasat. Seperti apa Anda melihat Kodim 0304 Agam?
2: Ya, kalau sesuai data yang dilaporkan, saat ini sudah cukup banyak ya daerah-daerah yang awalnya terpisah kemudian bisa disambung dari program ini. Jadi saya mengapresiasi terhadap Dandim beserta jajarannya yang sudah bisa mensukseskan program dari program konektivitas wilayah itu. Ada 16 titik yang sudah disambungkan yang tadinya dari dua wilayah yang berdekatan itu tidak bisa terkonek. Harus berputar, membawa hasil panen harus berputar, mengunjungi sanak keluarga yang dekat harus berputar. Nah ini dengan ada jembatan-jembatan itu, walaupun pendek tetapi sudah bisa menyambungkan dengan dua wilayah yang berdekatan.
0: Selain itu, Dandrem mengingatkan seluruh prajurit agar tetap profesional dalam menjalankan tugas serta siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Dan dirinya juga berpesan agar seluruh personel senantiasa menjaga kesehatan fisik, mental, dan moral sebagai modal utama dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kegiatan diakhiri dengan sesi dialog bersama prajurit serta penyerahan tali ASI kepada keluarga prajurit yang sedang menjalani pengobatan. Dan juga tadi malam, Dandrem beserta rombongan mengikuti acara Ramah Tamah yang berlangsung di Mes Bupati Agam Belakang Balok sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di wilayah Makodim 0304 Agam yang disambut Bupati Agam Beni Warles. Dan juga pagi ini, Dandrem 032 Wirabraja mengunjungi Yonif TP897 Singgalang di Lubuk Basung. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
3: Mendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong pembekalan kehidupan berkeluarga sejak bangku sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya menekan angka perceraian. Langkah tersebut diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda agar lebih siap membangun rumah tangga yang harmonis. Berikut kita dengarkan laporan Widi Dwi Putria Liani dari RRI Padang.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan pembekalan kehidupan berkeluarga sejak usia remaja sebagai upaya menekan angka perceraian dan mempersiapkan generasi yang lebih siap membangun rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting agar pendidikan keluarga tidak hanya diberikan menjelang pernikahan dan mampu menekan angka perceraian yang terus naik tiap tahunnya. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi di Padang kemarin mengatakan, pembekalan mengenai kehidupan berkeluarga harus dilakukan jauh sebelum seseorang memasuki jenjang pernikahan. Menurutnya, tingginya angka perceraian salah satunya dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai peran suami, istri, dan pengelolaan keluarga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendorong perguruan tinggi serta sekolah menengah atas untuk memberikan materi tentang kehidupan berkeluarga kepada peserta didik. Materi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, seluruh institusi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta menyelenggarakan sedikitnya satu kegiatan keluarga setiap tahun. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat keharmonisan keluarga sekaligus menjadi sarana deteksi dini terhadap berbagai persoalan dalam rumah tangga.
5: Bukan hanya ketika mereka akan menikah saja, satu pekan, satu bulan menikah saja, akan tapi jauh hari yang kita persiapkan. Maka itu perlu bekalan-bekalan, perlu ada materi-materi. Tingginya angka perceraian itu, menurut hemat saya, adalah karena kurang memahami dan kurang bekalan tentang keluarga, tentang peran daripada istri, peran daripada suami. Yang lalu kita juga sudah minta untuk bicarakan dengan perguruan tinggi. Di samping ada pembekalan yang akan berumah tangga, dan kemudian juga perlu ilmu pengetahuan tentang rumah tangga ini juga diajarkan kepada para siswa kita dan juga para mahasiswa kita minimal kelas 3 SMA. Dan kemudian ketika juga para mahasiswa, apakah pelajaran tentang keluarga ini diintegrasikan dengan pelajaran yang ada ataupun juga akan ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk itu?
4: Mahyeldi menyampaikan, Pemprov Sumbar juga terus mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, termasuk melalui pendampingan saat pembagian rapor di sekolah. Keterlibatan keluarga dinilai menjadi bagian penting dalam membangun karakter dan memperkuat ketahanan keluarga. Ia berharap berbagai langkah tersebut dapat mendukung implementasi peraturan daerah tentang ketahanan keluarga, sekaligus mempersiapkan generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong masyarakat untuk mengembangkan urban farming sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan keluarga. Selengkapnya, kita dengarkan Aryo Wisnu melaporkan.
7: Urban farming atau pertanian perkotaan kini tidak hanya dipandang sebagai solusi ketahanan pangan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Demikian disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi fokus utama kinerja dinasnya sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dirinya juga menjelaskan, meski beberapa komoditas kebutuhan pokok belum bisa disuasembadakan di wilayah Kepri, sejumlah komoditas lain dapat dipenuhi secara mandiri melalui pertanian perkotaan. Rika Asmi mencontohkan komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran yang bisa ditanam langsung di perkarangan rumah. Bagi masyarakat perkotaan yang memiliki lahan terbatas, teknik seperti hidroponik, aquaponik, pot, dan polybag menjadi solusi praktis. Dampak ekonominya jelas terasa karena belanja untuk komoditas yang bisa ditanam sendiri bisa dikurangi.
8: Kalau kita mau meningkatkan produksi dari urban farming, mungkin sifatnya terbatas. Jadi ketahanan pangannya memang mengarah pada pemenuhan di keluarga masing-masing. Secara ekonomi ada nggak dampaknya? Secara simultan pasti ada. Setiap keluarga kemudian bisa mengurangi belanjanya untuk komoditas yang bisa dia tanam gitu. Artinya secara ekonomi juga berpengaruh pada keluarga itu sendiri.
7: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi menambahkan, dengan semakin banyak keluarga yang menerapkan urban farming atau pertanian perkotaan, diharapkan ketahanan pangan lokal semakin kuat, sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Bengkalis. Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Datuk Laksmana Bengkalis melalui Kementerian Sosial dan Politik menyusun kajian mengenai fenomena kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memahami penyebab dan dampak kelangkaan BBM di daerah. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani.
9: Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Datuk Laksmana Bengkalis melalui Kementerian Sosial dan Politik tengah menyusun kajian mengenai fenomena kelangkaan BBM yang beberapa kali terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan yang berdampak pada aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah. Menurut anggota Kementerian Sosial dan Politik BEM IAIN Datuk Laksmana Bengkalis, Nur Fatiha, kajian ini bertujuan menghimpun berbagai informasi untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kelangkaan BBM di Bengkalis.
10: Harapannya nanti Kak, setelah adanya kajian-kajian ini, kita bisa melihat gitu Kak, bisa mendapatkan jawaban kenapa sih terjadi kelangkaan di bahan bakar minyak di Bengkalis ini.
9: Nur Fatiha menjelaskan penyusunan kajian saat ini masih menggunakan data dan informasi dari berbagai pemberitaan serta referensi yang membahas kondisi distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kajian ini diharapkan menjadi bahan diskusi sekaligus memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan BBM khususnya di wilayah kabupaten seperti di Kabupaten Bengkalis. Hasil kajian tersebut nantinya diharap akan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik mahasiswa dalam memberikan masukan terhadap upaya perbaikan distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Helmi Subaya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan di Riau Sore. Setelah tadi juga ada informasi yang kami kabarkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Ini Anda bisa dengarkan setiap hari, kami hadirkan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di sore ini juga pendengar melanjutkan kebersamaan kita, kami akan hadir dalam rangkaian program informasi dan musik ya hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan juga untuk nanti pendengar Anda mengupdate informasi yang akan kami hadirkan terkait dengan informasi yang beredar di media sosial. Apakah informasi yang beredar khususnya di media sosial tersebut merupakan informasi yang tepat, benar, atau justru malah informasi yang hoax. Salah satunya nanti kita akan kuak terkait dengan persoalan MBG. Nah, ada apa dengan makan bergizi gratis ini? Nah, kita kuak nanti ya informasi-informasinya dalam Cek Fakta, kami hadirkan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Ya, Pergerakan Pro 1 tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, kami akan hadirkan Cek Fakta Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, ini ada di media sosial Facebook ya, beredar unggahan adanya klaim bahwasanya Mahkamah Konstitusi atau MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program MBG. Nah, faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui turnbackhoax.id, itu tidak ada informasi kredibel yang membenarkan adanya isu tersebut. Dan mengutip dari antaranews.com, Mahkamah Konstitusi tengah memproses sejumlah gugatan ya terkait dengan penganggaran MBG atau makan bergizi gratis dalam APBN 2026. Dan terkait itu juga, Mahkamah ataupun juga Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Suhartoyo menyatakan pendengar bahwa keputusan persoalan tersebut ditargetkan selesai pada bulan Juli 2026 nanti. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Nani Sudarti Dayeng itu ia menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya. Sehingga pendengar, klaim adanya unggahan yang mengatakan bahwasanya Mahkamah Konstitusi atau MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG adalah informasi yang tidak benar alias hoax. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini, saudara. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini menunjukkan pukul 17.16 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan pendengar ya, untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada, bahwa siaran RRI Pro 1 Pekanbaru pendengar untuk sementara itu akan berhenti mengudara selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, karena adanya pemeliharaan sistem atau maintenance pada perangkat siaran. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini pendengar. Nah, nanti setelah proses pemeliharaan selesai, kami akan kembali hadir untuk menemani Anda dengan beragam informasi, hiburan, dan program-program terbaik. Terima kasih atas pengertian dan perhatian Anda pendengar. Untuk itu tetap nantinya melanjutkan kebersamaan bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ini kembali kami informasikan ya bahwa proses pemeliharaan sistem siaran RRI Pro 1 Pekanbaru, alhamdulillah pendengar ya, ini telah selesai dilaksanakan. Dan terima kasih ini atas kesabaran dan pengertian Anda selama layanan siaran kami tadi sempat terhenti ya. Kali ini kita akan kembali mengudara pendengar, Pro 1 RRI Pekanbaru kembali mengudara dan siap menemani aktivitas Anda di sore hingga malam hari nanti ya. Tentu dengan berbagai informasi, program siaran dan hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan mewarnai ruang dengar Anda, menemani segala kegiatan aktivitas Anda di sore ini. Tetaplah bersama kami pendengar ya, dan kita akan nikmati terlebih dahulu hiburan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Nanti juga akan kami kabarkan informasi terkini untuk Anda, serta kita akan beralih dalam program siaran lainnya. Kini di studio telah menunjukkan pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya, tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini menunjukkan pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, dan untuk melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore hingga Riau Malam nanti, tepatnya hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan ditemani oleh rekan saya Riri Handayani, tentu dengan melanjutkan kebersamaan merangkai ragam-ragam program siaran, informasi dan hiburan, lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda, menemani Anda di akhir bulan Juni ini ya, untuk edisi Selasa 30 Juni 2026. Dan untuk itu juga pendengar, saya Suci Raslia pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, kita sudah bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, di Riau sore hari ini di edisi Selasa ya, 30 Juni 2026. Bersama saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jelang Riau Malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, seperti biasa di Riau Malam akan banyak sekali informasi menarik untuk Anda, juga program-program spesial ya, hingga jelang pukul 24 nanti. Jelang kita ikuti mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran dan juga seruan azan maghrib, pendengar. Kita ikuti satu lagu spesial kemarin, lagu islami, Berkumpul di Surga dari Melly Goeslaw. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam. Jelang nanti kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga seruan azan maghrib ya untuk hari ini. 30 Juni 2026. Nah, pendengar, dengan judul 3 perkara yang selamat di mata Allah bersama Ustadz Samsurizal SPD MH.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadhillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pemirsa jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika mendapatkan satu kenikmatan yang mesti kita sampaikan dengan doa, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimu salihat. Bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatannya menjadi sempurnalah amal kebaikan. Bagaimana mendapatkan satu ujian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ajarkan kepada kita bahwasanya ketika mendapatkan satu ujian atau cobaan, kalimat yang disampaikan dengan doa, alhamdulillah ala kulli hal. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baiklah pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tentang tiga hal yang mendapatkan atau menyelamatkan manusia di dunia wal akhirah. Ini sudah janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiga hal ini orang itu amalkan, orang itu perbuat dan orang itu lakukan, menjadi keistiqomahan dalam kehidupannya. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun di tempat yang ramai. Yang kedua, kata Rasulullah, hidup senang. Maknanya adalah hidup dalam keadaan sederhana. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku adil baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Baiklah, dalam kesempatan hari ini, tiga hal inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam waktu yang boleh jadi amat singkat. Kalaupun dapat kita jelaskan, yang pertama kata Rasulullah, orang yang selamat di dunia dan orang yang selamat di akhirat itu adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun di tempat yang ramai. Maknanya ketika orang itu sudah tunduk takut kepada Allah, maknanya mereka punya rasa takwa. Karena definisi takwa itu adalah takut kepada Allah. Berarti kalau kita terjemahkan, makna takwa mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Lantas ketika bagaimana seseorang dalam kesendiriannya bisa melakukan satu bentuk kemaksiatan, mereka justru tidak bertakwa kepada Allah, justru mereka tidak takut kepada Allah. Ternyata orang yang takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan ramai, mereka itulah seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Maknanya seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita semua, kalau engkau ingin mulia di hadapan yang ramai, aku tak melihat daripada jabatanmu, aku tak melihat daripada rupa bentukmu, aku tak melihat daripada statusmu, aku tak melihat kau miskin ataupun kaya, yang aku lihat adalah ketakwaanmu. Makna ketakwaan di sini tak lain tak bukan mereka takut kepada Allah. Masanya waktu zuhur datang, azan berkumandang, mereka mendengarkan azan. Panggilan Allah lah mereka seruan pertama. Panggilan Allah lah yang mereka hadiri. Bagaimana seandainya rapat menyertainya? Bagaimana rapat seandainya jual beli sedang mereka berlangsung? Bagaimana sedang mereka mengajar? Mereka tinggalkan sementara, tak lama. Bukankah mereka mengerjakan itu untuk ibadah di hadapan Allah? Bagaimana mungkin dia merasa takut tunduk kepada Allah, lalu mereka meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah? Lantas, rasa takut di antara kesendirian, maknanya tak lain tak bukan adalah menghindari daripada kemaksiatan. Hari ini boleh jadi seseorang tidak terlepas daripada godaan, baik mereka dalam kesendirian maupun dalam keadaan ramai. Ada kata para ulama, tiga sabar yang bisa mendatangkan seseorang itu dicintai oleh Allah. Satu, sabar terhadap kemaksiatan. Dua, sabar terhadap ujian. Yang ketiga, mereka sabar terhadap daripada bentuk ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam keadaan menghindari kemaksiatan, sabar daripada ujian, sabar dalam keadaan ketaatan. Pembahasan kita tentang mereka yang takut kepada Allah boleh jadi sabar terhadap kemaksiatan. Kalaulah kita ingin berkaca, siapa yang tidak bisa melakukan kemaksiatan? Boleh jadi mereka rebahan di dalam kamar mereka tersendiri. Mereka ambil handphonenya, lalu mereka melihat media-media sosial. Boleh jadi mereka melihat Facebooknya. Boleh jadi mereka melihat status daripada WhatsAppnya. Boleh jadi mereka melihat status daripada Instagramnya. Kalaulah hari ini mereka melihat ada satu tontonan yang tak baik yang mereka lihat, mereka dalam keadaan kesendirian. Lantas mereka palingkan daripada melihat itu. Mereka gantikan daripada pandangan mereka. Demi Allah, merekalah orang-orang yang terpancarkan cahaya rasa iman dan takut kepada Allah. Setiap orang boleh jadi pernah melakukan satu bentuk kesalahan, tapi sabar mereka dengan kemaksiatan itulah puncak mereka hindarkan. Jamaah yang insya Allah dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut ini pondasinya adalah takwa. Takwa itu diraih dengan cara iman. Iman itu diraih dengan cara amal. Amal itu diraih dengan cara ilmu. Ilmu itu diraih dengan cara di bangku sekolahmu. Boleh jadi hari ini kau duduk di bangku sekolahmu, engkau menuntut di waktu SD, SMP, bahkan boleh jadi di bangku sekolah SMA, boleh jadi di pondok pesantrenmu dan segala macamnya. Bahkan engkau masuk kepada di tingkat level kedua, itu S1, S2, S3, dan bahkan engkau menjadi kandidat profesor. Tak lain semua itu adalah engkau menempuh ilmu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini sandang S1, S2, S3 tidak mendatangkan rasa takut di hadapan Allah, tidak menundukkan pandangan, tidak menundukkan kening untuk sujud di hadapan Allah, justru S1, S2 dan S3 itu bukan mendatangkan rasa keimanan. Hadirin jamaah, di pemirsa dimanapun antum berada, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita ingin tutup, satu bentuk rasa ketakwaan itu menghadirkan seni yang disebut dengan keindahan, kenyamanan dan ketenteraman. Siapapun mereka yang takut kepada Allah, makna takut itu mereka mengerjakan perintah Allah. Demi Allah, tidak ada rasa kegelisahan. Walaupun cobaan itu datang kepada mereka, mereka katakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tak takut, ada timbul rasa kegalauan, ada timbul rasa kegelisahan. Siapa mereka? Mereka yang berani maksiat terang-terangan. Mereka berani maksiat terhadap kesendirian. Berapa banyak hari ini, mohon maaf, ada anak-anak, saya tidak katakan untuk penjurusan satu orang, tapi saya katakan secara umum, mereka terang-terangan mengatakan I love you kepada yang bukan mahram mereka. Mereka berani bergandengan tangan, mereka berani berpeluk-pelukan, mereka berani semua sentuh-sentuhan. Di mana yang mereka lakukan? Terang-terangan maksiat. Apakah hati mereka ketika berpegangan, bersentuhan, bertatapan, apakah hati mereka menjadi tenang? Demi Allah, mereka hati justru tidak tenang. Kenapa? Mereka melawan haknya Allah. Berbeda halnya, mereka tunduk kepada Allah, mereka sentuh orang-orang yang halal. Maka sentuhan halal itulah menjadi ketenteraman, ketenangan. Setiap pandangan mereka yang mereka halalkan, maka itulah halalnya yang disebut dengan keberkahan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa yang dimurkai oleh Allah. Semua yang mereka lakukan itu dasar takwa kepada Allah. Demi Allah, hati mereka akan menjadi tenang. Demi Allah, hati mereka akan menjadi tenteram. Tak lain, tak bukan penutup kita, azan berkumandang, kita tutup dengan wuduknya, kita tutup dengan takbirnya, kita tutup dengan sujudnya. Tak lain tak bukan, dia angkat kedua tangannya, dia yakin kepada Allah. Apa kata Allah? Addu'a astajib lakum. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Hati mereka akan menjadi tenang ketika sujud mereka, ketika tangan mereka berucap tak lain, astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaik, aku menyesal, aku bertaubat. Maknanya, aku tak mau lagi mengulangi atas kesalahan, perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Demi Allah, orang semacam inilah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam ya, untuk edisi Selasa 30 Juni 2026. Dan pendengar, saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Haqqah ayat 23-31 bersama Mawaddah dan Harun Al-Rashid.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

قطوفها.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abdullah radhiyallahu an, ada yang mengatakan Amar bin Qais yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum, seorang muazin radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini banyak sekali binatang melatanya, seperti ular, kala dan lain-lain. Juga banyak binatang buasnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mendengarkan ucapan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah?" Maksudnya, apakah engkau mendengar bunyi azan? Kalau memang mendengar, maka marilah datang ke tempat berjamaah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad hasan.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umat-Nya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu islami ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Untuk Anda yang belum menjalankan, mungkin disegerakan ya, jangan ditunda-tunda. Nah pendengar, kita masih lagu-lagu islami ya. Jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, siapa yang gak tahu sama kopi jahe? Kopi yang dipadukan dengan jahe hangat ya adalah minuman tradisional khas Indonesia yang tidak hanya nikmat dan menghangatkan, tetapi juga kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, kombinasi kafein dari kopi dan senyawa aktif dalam jahe itu menciptakan perpaduan rasa yang unik, pahit, manis, dan pedas hangat ya. Nah, perpaduan kafein dari kopi ini dan jahe itu membuat minuman menjadi unik, baik dari segi rasa maupun aromanya. Banyak sekali manfaat dari kopi susu jahe ini. Selain untuk menghangatkan tubuh, menjaga kesehatan tubuh pastinya, dan ada kaya-kaya vitamin yang bagus untuk kesehatan tubuh kita ya. Nah, semoga membantu pendengar untuk Anda yang saat ini mungkin lagi gak enak badan atau kurang sehat, kurang fit ya. Karena cuaca memang sedikit tidak menentu ya, kadang panas, kadang tiba-tiba hujan ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
5: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
4: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
5: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran pentingnya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu menaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
8: 50 juta, 0 juta.
7: 0 itu 0. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa.
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama Latihan Dasar Militer menjadi Pelatihan Bela Negara dan Manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
7: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Tidak terasa program.
11: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
8: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
12: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
11: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
14: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
15: Yang sekarang berjumlah 453 dan kembali sekitar 51, yang satu wafat meninggal dunia di sana, dan yang satu pulang keluar di Tanah Suci. Alhamdulillah, kita bangga dan berbahagia.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
16: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohudan melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
17: Untuk penyambutan ya, kloter sapu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPI Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
16: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan embarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
18: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
19: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah

0: bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
1: Allow me once again to extend our warmest congratulations.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rusia continue to prosper and my partnership.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
3: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
4: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin ramai. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
3: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
5: Bahasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun tes Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
4: Ya, itulah.
5: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
3: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
1: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
0: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
1: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
2: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menjika pukul 19:40 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Mahal ini ya, dengan Bohongi Hati. Nah pendengar, kita masih di Riau Malam ya. Masih banyak sekali informasi menarik untuk pendengar menemani malam Anda tentunya di malam Rabu ya. Di akhir bulan Juni, semoga besok di awal bulan Juli itu jadi hari yang menyenangkan, jadi awal bulan yang betul-betul membuat kita happy tentunya ya. Dan pendengar, kita ke satu lagu dulu. Ku ingin pisah dari Nabila Takia ya. Jelang nanti kita ikuti mini drama radio untuk edisi Selasa 30 Juni 2026 nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, 20 lebih 5 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan kita ke Nabila Takia dulu. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar.

0: Riau Malam.
1: Sembilan sembilan koma satu Pro Satu RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Malam. Saatnya kita ikuti mini drama radio untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026 dengan judul Hidupku dari RRI Mataram.
2: Hasil tes wawancara hari ini nanti akan diumumkan lewat email perusahaan 2 hari lagi ya. Jadi mohon ditunggu.
3: Iya, Pak.
2: Terima kasih waktunya. Selamat siang.
3: Selamat siang, Pak.
4: Selamat siang, Pak.
5: Ya Allah. Semoga saya bisa diterima di sini.

0: Akhirnya selesai.
1: Hei Mira.
0: Apa?
1: Gimana tes wawancara kamu? Lancar?
0: Alhamdulillah lancar.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Gimana yang ikut tadi? Banyak gak?
0: Lumayan.
1: Ketemu sama Kak Agus gak?
0: Ketemu lah. Kan dia yang nawarin kerjaan di sana. Gimana sih?
1: Terus dia ngomong apa?
0: Ya biasa aja.
1: Biasa gimana? Ceritain dong.
0: Ya Allah, kenapa sih kamu kepo sekali?
1: Ya kepo lah. Orang sekampus tahu kalau dia tuh naksir kamu dari zaman ospek.
0: Tapi
1: kamu tolak terus.
0: Kapan saya nolak?
1: Iya, kamu kan gak respon dia. Kayaknya dia tuh masih dia suka sama kamu.
0: Apa sih kamu?
1: Astaga, anak ini gak bisa dibilangin ya. Kamu tahu kan, dia tuh sampai mohon-mohon minta nomor kamu yang baru sama saya. Kalau gak nawarin kerjaan, mana saya kasih?
0: Ya, mungkin dia memang mau nawarin kerjaan, Kang.
1: Alah, itu namanya menyelam sambil minum jus.
0: Minum jus, minum air.
1: Kenapa sih kamu gak coba aja, Mir? Siapa tahu jatuh cinta. Ayo.
0: Gak ada waktu saya buat pacaran, Rin. Banyak tanggungan saya.
1: Tahu saya, Mir. Cuma kan masa muda itu cuma sekali. Nikmatin lah, walaupun sedikit. Betul kan?
0: Udahlah, pulang yuk. Udah isa nih.
1: Tunggu.
0: Pacaran. Apa itu pacaran?

0: chico, chico, bus, chico,
1: maaf ya, baru pulang. Kamu lapar ya, chico ya? Bentar ya. Hari ini makan ini dulu ya. Besok kalau Mira ada gajian, kita beli makanan kucing enak ya. Chico, tahu nggak? Kata Ririn, Kak Agus itu masih suka lo sama Mira. Menurut kamu gimana, Chico? Dia serius nggak ya? Tapi kamu tahu kan, Chico? Kalau ditanya pengen punya pacar, jelas pengen lah. Tapi gimana bagi waktunya? Pagi Mira kuliah sampai siang, terus sorenya Mira ngajar les sampai malam. Belum lagi ngerjain ketikan rental. Emang dia mau pacaran sama orang yang gak ada punya waktu kayak Mira? Pasti ujung-ujungnya ngeluh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mira.
1: Iya Bu, kenapa?
2: Uangnya sudah ada?
1: Belum Bu, Mira baru dapat gaji les besok.
2: Oh, ya udah kalau gitu. Udah makan nak?
1: Ini baru mau makan Bu.
2: Ya udah, makan dulu ya. Besok kalau uangnya udah ada, bisa telepon Ibu kan?
1: Iya Bu, besok Mira telepon kalau uang Mira udah ada ya.
2: Iya, makasih ya nak. Sekarang makan dulu ya.
1: Iya Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, kapan ya Mira bisa hidup normal kayak orang lain? Capek Mira ya Allah.

0: Mir.
1: Ya?
0: Ada nyari tuh.
1: Siapa?
0: Lihat aja dah.
1: Di mana?
0: Tuh, di depan.
1: Oke, oke.
0: Eh, hati-hati Mir. Perasaan saya lagi gak enak nih.
1: Iya, iya. Titip anak-anak bentar ya.
0: Oke.
1: Bapak.
2: Mira, tolong bantu bapak, nah.
1: Ngomong di luar aja ya, Pak ya. Ini tempat kerjanya Mira.
2: Iya.

0: Kenapa baru sekarang Bapak cari Mira? Bapak gak tahu gimana susahnya Ibu di kampung ngurusin semua utang-utangnya Bapak.
1: Bapak tahu, Bapak lagi berusaha.
0: Tapi bukan begini caranya, Pak. Bapak pergi gitu aja, hilang. Kita semua yang kena, Pak. Tiap hari orang datang ke rumah cari Bapak buat nagih utang. Mira harus kerja sana sini loh, Pak, buat bantuin Ibu bayar utang Bapak. Bapak tahu gak itu?
1: Ini Bapak lagi berusaha. Kasih Bapak pinjam modal sedikit ya. Kalau menang, Bapak bisa bayar utang Bapak semua.
0: Ya Allah, Bapak main slot lagi ya?
1: Sedikit lagi Bapak menang, Mir. Kemarin Bapak menang 2 juta. Sekarang bisa Bapak menang 5 juta. Bisa Bapak bayar utang.
0: Bapak, kenapa sih Bapak gak sadar-sadar? Yang namanya judi itu gak ada untungnya, Pak. Jangan bodoh sekali jadi orang, apa sih?
1: Hormat sedikit kamu sama orang tua, Mir.
0: Kalau orang tua yang ngelantarin keluarganya gara-gara judi, apa perlu kita hormatin, Pak?
1: Kamu!
0: Tampar, Pak. Tampar, Mira. Mira udah ngerelain semuanya buat kerja sana sini bantuin keluarga. Bapak tahu gak itu? Capek, Mira, Pak. Capek!
1: Ah, percuma Bapak nyari kamu.
0: Pergi!

0: Halo.
1: Mira?
0: Iya, Bu.
1: Bapakmu ke sana?
0: Iya.
1: Ya Allah, mau apa lagi orang itu? Gak ada sadar-sadarnya. Udah ngancurin keluarganya kayak begini. Masih aja dia ganggu anaknya. Ya Allah, apa dosa hambamu, ya Allah?
0: Tenang, Bu. Mira gak apa-apa kok.
1: Maafin ibu ya, nak. Mira sikut nanggung utang bapakmu. Maafin ibu. Lu bisa jadi orang tua yang baik buat Mira.
0: Iya, Bu, iya.
1: Ibu yang salah, nak. Harusnya dari dulu ibu tinggalkan bapakmu itu.
0: Udah, Bu, jangan nangis.
1: Ya Allah, jauhkanlah laki-laki brengsek itu dari kehidupan kami. Jauhkan dia dari anak-anak hambamu, ya Allah. Maafin ibu, Mira.
0: Iya, Bu, ibu gak salah.
1: Maafin ibu. Sudah buat Mira kayak begini. Maafin ibu, nak.
0: Iya, Bu. Ya Allah, sampai kapan hamba dan keluarga hamba harus menanggung cobaan ini, ya Allah? Sampai kapan?

0: ngajak kamu.
1: Iya, maaf.
0: Mikirin bapakmu ya?
1: Iya.
0: Udahlah, jangan dipikirin. Orang yang gak punya hati kayak gitu gak pantas dipikirin. Membuang tenaga.
1: Maunya sih gitu, Rin. Tapi mau gimana?
0: Sabar ya, Mir. Ingat kata Pak Ustad.
1: Apa?
0: Allah tidak akan memberikan kita cobaan di luar batas kemampuan kita. Allah akan selalu memberi jalan untuk membantu kita. Misalkan kita ikhlas dan berserah padanya. Catet.
1: Iya.
0: Loh, gak percaya.
1: Percaya, Ustazah Ririn, percaya.
2: Amin.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: Nih.
1: Apa ini?
0: Tebak dari siapa yuk?
1: Siapa?
0: Kak Agus.
1: Kak Agus? Kok bisa?
0: Tuh orangnya di depan nungguin kamu.
1: Hah? Mau ngapain?
0: Gak tau. Coba dulu buka suratnya.
2: Jangan-jangan surat cinta lagi.
3: Ih, surat cinta dari Hong Kong. Zaman sekarang masih pakai surat cinta.
0: Makanya buka tuh, penasaran nih.
1: Iya, bentar.
0: Apaan tuh?
1: Ini.
0: Kamu diterima kerja, Min. Ya Allah.
1: Ya Allah, Rin.
0: Iya, kamu diterima.
1: Ini benar kan, Rin?
0: Benar lah. Itulah tuh tulisannya. Selamat, Anda diterima bergabung di perusahaan kami.
1: Ya Allah, Rin. Tapi kenapa pakai surat gini ya? Kan pengumumannya lewat email.
0: Pasti Kak Agus tuh yang ngeprintin buat kamu. Pokoknya selamat ya.
1: Ya Allah, gak nyangka.
0: Cepet tuh, ditunggu sama Kak Agus. Mungkin dia mau kasih tahu gimana-gimananya. Cepet.
1: Iya. Di depan ya?
0: Iya, di gerbang.
1: Tunggu saya di sini, Rin ya. Tunggu.
0: Iya. Ya Allah, syukur dia keterima anak ini. Aduh, ada dia pakai bantu keluarganya.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
0: Kenapa nak? Apa bapakmu nyari Mira lagi?
1: Enggak, Bu. Mira diterima kerja, Bu.
0: Ya Allah, Alhamdulillah. Di mana nak? Di mana?
1: Di tempat kerja yang Mira ceritain kemarin itu loh, Bu. Oh,
0: Alhamdulillah nak. Allah ngasih kita rezeki nak.
1: Iya Bu, Alhamdulillah. Bisa kita lunasin hutangnya Bapak, Bu. Kalau Mira udah dapat gaji.
0: Iya, itu nanti dipikirin pelan-pelan ya nak. Mira kerja yang baik dulu ya.
1: Iya Bu.
0: Jangan lupa sholat nak. Bersyukur pada Allah.
1: Iya Bu. Mira sholat isya dulu ya Bu ya.
0: Iya, iya nak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya Allah, terima kasih untuk kabar baik hari ini. Semoga kabar baik ini jadi jalan untuk keluarga Mira supaya ke depan lebih baik lagi, ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Agus WA? Tumben. Malam Mir, sorry ganggu.
2: Malam Mir, sorry ganggu.
1: Oh iya.
2: Kemarin saya minta nomor kamu ke Ririn. Kalau gak nawarin kerjaan, Ririn gak mau kasih nomormu ke saya. Gak ngerti juga kenapa Ririn protektif sekali sama kamu. Mungkin dipikir saya ada niat jelek ya. Oh iya, sekali lagi selamat ya, udah diterima. Ntar kalau ada yang gak dimengertiin masalah kerjaan, bisa kok tanya-tanya saya. Siapa tahu saya bisa bantu, hehehe. Sekali lagi selamat ya. See you in office.
1: In office. Ciko. Ciko, sini. Ciko. Dari mana kamu, Ciko? Sini. Tahu enggak, Ciko? Barusan Kak Agus kirim WA lo. Menurut kamu, Kak Agus ini beneran enggak sih suka sama Mira? Dia orangnya baik sih, Ciko. Tapi sudahlah. Lama-lama jadi GR sendiri ya, Ciko ya. Mira, fokus. Kerja. Kalau memang jodoh, ya gak lari kemana kan? Udah, sholat. Jalanan melunasi hutang masih panjang. Semangat! Kamu diem sini dulu ya, Ciko ya. Mira mau sholat, oke? Bye-bye!

anak muda, seorang anak muda berada di lingkungan yang positif, nah semangat untuk terus berkembang biasanya ikut tumbuh ya, ikut berkembang. Kemudian melalui komunitas ini, seseorang belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, memimpin, menyampaikan pendapat, hingga menyelesaikan satu masalah. Nah, kemampuan inilah yang seringkali tidak hanya diperoleh di ruang kelas, tetapi juga dari pengalaman nyata bersama orang-orang lain. Nah, tidak sedikit anak muda yang berhasil membangun usaha, menjadi relawan sosial, menorehkan prestasi, bahkan menemukan panggilan hidupnya berkat bergabung dengan komunitas yang tepat. Tentu saja syaratnya adalah memilih komunitas yang memiliki tujuan positif, saling mendukung dan menjunjung nilai-nilai yang baik. Namun pendengar, kita juga perlu bijak ya, tidak semua komunitas memberikan dampak positif. Nah, karena itu penting untuk mengenali visi, aktivitas, dan lingkungan pergaulan di dalam sebuah komunitas. Jadi pilihlah komunitas yang mendorong anggotanya untuk berkarya, belajar, dan memberi manfaat bagi sesama. Jadi biasanya nih, komunitas membawa pengaruh baik ya untuk masa depan anak muda. Jawabannya adalah sangat bisa. Sebab masa depan tidak hanya dibentuk oleh apa yang kita pelajari, tetapi juga oleh siapa yang menemani perjalanan kita. Mari bergabung ya dengan komunitas yang menginspirasi, menambah ilmu kita juga, memperluas jaringan pertemanan, dan menjadikan kita pribadi yang bermanfaat lagi untuk kedepannya ya. Karena lingkungan yang baik ini, lingkungan yang baik hari ini bisa menjadi fondasi kesuksesan kita di masa depan. Semoga membantu pendengar ya, bahwa kalau kita bertanya bisakah komunitas itu membawa pengaruh baik untuk masa depan anak muda, jawabannya adalah bisa banget. Tapi kita harus pilih-pilih dulu komunitas yang positif, yang bisa membawa pengaruh baik ya untuk anak muda tentunya. Dan pendengar, kita masih di Riau Malam ya, satu lagu spesial kembali untuk pendengar malam hari ini yang saat ini mungkin lagi beraktivitas ya, masih beraktivitas hingga malam hari. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan untuk yang lagi di jalan juga begitu ya, mungkin persiapan karena cuaca gak nentu banget ya akhir-akhir ini, seperti tadi sudah hujan ya, takutnya di Kota Pekanbaru nanti hujan lagi, jangan sampai. Nah, untuk pendengar yang saat ini juga mungkin sudah beristirahat di rumah bersama keluarga tercinta, satu lagu dari Westlife kali ini, I Have a Dream, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial ya. Jelang nanti kita ikuti program spesial Ruang Rindu nanti pada pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Nah pendengar, ketika mendengar kata komunitas, mungkin yang langsung terbayang adalah sekumpulan anak muda yang berkumpul, berdiskusi, berolahraga atau melakukan berbagai kegiatan kreatif. Nah namun, benarkah komunitas hanya milik anak muda? Jawabannya tentu tidak benar ya. Nah komunitas adalah wadah bagi siapa saja yang memiliki minat, tujuan atau kepedulian yang sama. Tidak ada batasan usia untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas. Nah justru nih, semakin beragam usia anggotanya, semakin kaya pula nih pengalaman dan sudut pandang yang bisa dibagikan ya. Nah bagi anak muda, komunitas menjadi tempat belajar, membangun relasi dan mengembangkan potensi. Nah sementara bagi orang dewasa hingga lanjut usia, komunitas dapat menjadi ruang untuk tetap aktif ya, tetap produktif dan menjaga semangat hidup. Nah banyak komunitas yang anggotanya berasal dari berbagai kelompok usia. Ada komunitas senam misalnya, berkebun, membaca, bersepeda, atau relawan sosial, hingga komunitas wirausaha. Nah semua memberikan kesempatan ya bagi anggotanya untuk terus belajar, berbagi pengalaman dan memperluas pertemanan. Bahkan nih, berbagai penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tetap aktif bersosialisasi itu cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Nah, berinteraksi dengan orang lain dapat membantu mengurangi rasa kesepian, menjaga kesehatan mental, serta membuat tubuh dan pikiran tetap aktif. Yang terpenting adalah pendengar, bukan usianya, melainkan kemauan untuk terus bertumbuh, berbagi, dan memberi manfaat bagi siapa saja. Jadi, belajar tidak mengenal kata terlambat ya. Dan kebersamaan tidak mengenal batas usia. Nah, jadi jika selama ini Anda berpikir komunitas hanya untuk anak muda, mungkin sekarang saatnya mengubah pandangan itu. Karena komunitas adalah rumah bagi siapa saja yang ingin terus berkarya, menjalin persahabatan, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Karena pada akhirnya nih pendengar, semangat untuk terus bertumbuh bukan ditentukan oleh usia, melainkan oleh kemauan untuk tetap terhubung, belajar, dan menginspirasi sesama anggota komunitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Saatnya kita di program spesial Ruang Rindu ya. Seperti biasa Ruang Rindu hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. 2 jam ke depan saya akan temani pendengar tentunya dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara. Silakan boleh pendengar request lagu Indonesia, boleh juga lagu mancanegara tahun 70, 80 dan 90-an. Batas kita di 2000 saja ya. Silakan untuk pendengar boleh di line telepon kita seperti biasa di 0761-25111, boleh juga di line WA kita 0811-7673-991. Baik, kita langsung saja ya. Selamat malam. Iya, terputus coba lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, Ocu. Amin, selamat malam, Ocu.
2: Masih ingat suaraku ya, Kariri? Sedangkan suaraku udah berubah nih.
1: Masa?
2: Tenggorokan kering, rasanya mau batuk. Oh. Bersin pilek-pilek, hidung rasa pedih, mata berair terus. Paling kapal di pemeriksaanku ya.
1: Masih jelas kok suara Ucu.
2: Iya, masih ya.
1: Masih seperti yang
2: merubah pita suara lah ya.
1: Masih sama seperti yang kemarin-kemarin.
2: Takutnya nanti pita suaranya berubah.
1: Enggak. Cuma lagu apa Cu? Mau lagu apa malam ini?
2: Lagu dari siapa enaknya ya kak ya?
1: Lagu siapa?
2: Dari siapa lah enaknya nih ya? Yang cowok lah ya. Cowok.
1: Mau siapa? Ade Manuhutu ada.
2: Mana untuk apa lagunya?
1: Virgo.
2: Hah?
1: Virgo.
2: Virgo. Oh nama bintang loh.
1: Iya. Atau mau
2: bintang apa?
1: Scorpio.
2: Oh Scorpio. Scorpio itu berapa apa tuh?
1: Oktober November ya.
2: Oh, akhir kalau aku enggak, ya. Aku Desember apa tuh ya? Kalau Desember.
1: Sagita ya, Sagittarius ya.
2: Sagittarius ya.
1: Kok jadi
2: mau ya. Kata orang kalau Sagittarius itu ketika dia bekerja, dia berkeringat.
1: Kayaknya semua orang kayak gitu. Aduh.
2: Ketika dia istirahat, lelahnya hilang. Atau kelebihan bintang itu sekerjanya.
1: Mantap kalau gitu ya.
2: Yang lain lah kak.
1: Ari Wibowo ada.
2: Yang lain apa kak?
1: Ari Wibowo ada, Bob Tutupoli ada.
2: Ari Wibowo berapanya?
1: Astaga sama Bibir dan Hati.
2: Mulut dan Hati?
1: Bibir.
2: Bibir dan Hati. Iya. itulah kak.
1: Ini, oke. Okay.
2: Banyak yang terjadi di zaman saya dulu.
1: Apa itu?
2: Antara bibir dan hati itu nggak sama. Dari bentuknya pun nggak sama, dari sikapnya pun nggak sama. Jadi berkali-kali ada peristiwa-peristiwa yang tidak enak mengenakan. Kadang di bibirnya iya, tapi di hatinya tunggu dulu. Tapi nggak sama. Orang mau cari tentu ya di depan kita orang nggak akan mau mengatakan tidak total gitu ya. Tapi di sisi sebalik itu orang mikir-mikir juga. Jangan dikira orang memandang kita hanya dari wajah, dari samping, dari belakang, dari mana, dari usaha. Dilihat semua. Jadi besoknya setelah saya pikir-pikir katanya ini. setelah saya renungkan,
1: iya.
2: Saya terpaksa menolak cintamu katanya. Awak tadi saya kali aja setelah saya pikirkan, saya memang iya rupanya aku terpaksa menolak cintamu.
1: Sudah dipikirkan ya? Sudah.
2: Iya. memang itu memang dipikirkan ya memang cuma cara dia menyampaikan itu kayak serius saja. Iya. Kalau biasanya orang menolak itu kan setelah saya pikir begitu nada suaranya. Ini enggak, setelah saya pikirkan.
1: Macam serius lah, betul ya kan.
2: Salam-salamnya untuk hari ini lah ya.
1: Iya.
2: Mulai salam Al juga ya. Untuk
1: siapa?
2: Vincent sama Bang Deddy. Adi Bang Rudy. Kalau untuk kawan saya Pak Hamid di Segamat Johor Baru Malaysia ya, Ya, cuman dia nggak bisa. Dia kirim WA aja lah Bang Amir ya. Lihat baca sama Riri nanti.
1: Iya.
2: Kirim WA, minta lagu apa.
1: Mm-mm.
2: Monitornya di mana, di streaming RRI Pekanbaru. Untuk yang nggak sama Pak Amir dan Sika dan Sophie ya. Salam untuk Bunda Kembar, Kak Yus. Salam untuk Nenas Kakak Rusno semua lah Kak ya. Dari tadi pun saya bicara sudah banyak kenangan ini saya ungkapkan.
1: Iya.
2: Nanti lama-lama nanti habis pula waktu karena saya. Malam saya jadi reporter main bola sama Kak Suci.
1: Oh, info, jadi reporter lah semalam ya.
2: Iya, tapi pemainnya orang-orang pendengar RRI semua.
1: Tak apa lah.
2: Kalau kayak gitu nggak ketawa, sinyalnya nggak keluar dari mata kita ngantul ya.
1: Iya benar.
2: Oke lah Kariri.
1: Oke, terima kasih. Iya siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ambo ya di Bang Kinang ya. Oke, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Bang Rindu, Memori Lewat.
1: Iya, malam Bunda. Halo,
3: kabar
1: baik. Bunda gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Bunda mau lagu apa malam ini, Bun?
3: Dia ada di playlist atau pilih sendiri, Ri?
1: Pilih sendiri juga boleh, mau di playlist juga gak apa-apa.
3: Tahun berapa nih? 7 bulan?
1: 70-80 lah, boleh.
3: Kalau dari Alfian dicari.
1: Siapa, Bun?
3: Alfian.
1: Alfian. Lagunya yang mana?
3: Bimbang.
1: Alfian ya. Alfian Bimbang. Oke, nanti dicariin ya, Bun. Salamnya tuh siapa?
3: Iya. Salamnya kalau enggak ada yang lain aja lari.
1: Oke. Okay.
3: Mana tahu enggak ada nanti kan.
1: Mana tahu tuh selip dia kan.
3: Untung-untungan ada rezeki nanti kan.
1: Iya, mana tahu ya kan di bawah meja dia kan.
3: Di bawah meja atau di bawah bangku, di bawah apa aja lah ada bimbang dia kan.
1: Iya, boleh salamnya. Ya,
3: Dalamnya untuk Mas Kembar, Ros, Yus, sama lagi Pak Mali sama Bu Ija, Mbak Zeta, Pak Bobby Sregar, Sinson, Adi berserta ibunya ya, Jamin Ambo tadi, Rudi juga, Aldi Pasir Pengarayan, Pak Zebani dan Bu Edi Dumai, dan untuk semualah pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Turuti, semoga sehat selalu ya, Ri.
1: Amin ya, Bunda.
3: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, Ri.
1: Siap, Bunda.
3: Terima kasih, Ri.
1: Sama-sama, Bun.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Oke, silakan untuk pendengar, kita masih buka di line telepon kita, boleh di 2511, boleh juga di 24595 ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Kak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma, sehat Bu Emma?
4: Iya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Kak Riri bagaimana?
1: Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Emma.
4: Amin.
1: Amin. Ibu mau lagu apa nih malam ini?
4: Lagu apa ya? Rintu Harahap boleh.
1: Boleh.
4: Rintu. Udah lama tuh enggak? Belum.
1: Belum. Rintu Harahap yang mana? Ada
4: Ibu.
1: Oh, yang Ibu boleh. Siap.
4: Nah, boleh.
1: Ya. Boleh. Nah, salamnya untuk siapa?
4: Ibu rindu sama mak ibu Kak Riri, tidak akan jumpa-jumpa lagi.
1: Iya benar.
4: Iya. Salamnya kalau ibu Kak Riri untuk semua aja ya Kak Riri, nanti ibu lupa satu persatu namanya, kan tidak enak pula ya.
1: Iya.
4: Jadi semua yang lagi monitor malam ini Ruang Rindu ya, semua dapat salam dari Bema di Rumbai ya. Insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
4: Salam kekeluargaan dari Bema di Rumbai. Dan istimewanya buat Kak Riri yang lagi tugas ya, beserta keluarga, insya Allah sehat selalu.
1: Amin.
4: Bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Riri.
1: Amin.
4: Aktivitasnya lancar semua.
1: Amin ya Allah.
4: Dan nanti insya Allah pulangnya selesai dinas Kak Riri. Dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
1: Amin. Amin. Terima kasih Bu Emma.
4: Sama-sama Kak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Emma di Rumbai ya. Selamat malam juga untuk Pak Gading di Siak ya. Request lagunya Kemana Perginya Hati Rama Epama. Nanti coba cari dulu ya Pak Gading ya. Titip salam untuk fans Pro 1 Pekanbaru yang lagi mendengarkan. Dan untuk kakak penyiar, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu. Amin, amin ya Allah. See you and thank you. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Gadeng di Siak ya. Ada Bunga di Perawang nih. Malam Bariri, malam kembali. Lagunya Ani Carrera, terserah judulnya apa. Oke, nanti dicariin ya Ani Carrera, judulnya yang mana aja. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari dari Mas Agung ya. Diistrikan di lagunya boleh Bro Romantika, jangan ada dusta di antara kita, atau Rinto Harahap dengan Oh Angin. Nanti saya pilihkan salah satu ya, Mas Agung ya, yang mana ya. Oke, kita ke, kali ini kita ke Ani Carrera ya. Untuk Bunga di Perawang tadi Ani Carrera, judulnya terserah ya. Ani Carrera dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu. Nanti juga ada Ari Wibowo, Bibir dan Hati untuk Ocu Amin Ambo. Dan kemudian nanti lagu spesial untuk Bunda Isal ya. Dan juga Bu Emma di Rombai.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
3: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu ya. Selamat malam untuk Ibu Ros di Rumbai. Lagunya Christine Panjaitan dengan Mama ya. Salam untuk Bunda Isal, Bu Emma. Terima kasih Mbak Riri. Sama-sama, terima kasih kembali Ibu Ros. Ditunggu lagunya ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dari Pak Munawir Matareng dari Arengka Pekanbaru. Salamnya juga untuk keluarga yang ada di Indragiri Hilir, Pulau Kijang. Requestnya lagu Michael and Stu Rock ya. Judulnya saya pilihkan aja ya. Salamnya untuk Ocho Amin, Mama Kembar, Adi bersama ibunya, Pak Desa di Panam. Diman di Payakumbuh. Salam untuk kakak penyiar yang lagi siaran. Terima kasih kembali untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA ya. Untuk line telepon nanti kita buka dulu ya. Kita ke lagu lagi, satu lagu spesial dari Alfian dengan Bimbang. Ini spesial untuk Bunda Isal ya di Pasir Pangarayan. Semoga senang sama lagunya. Nanti habis itu juga akan ada Rinto Harahap dengan Ibu Bruri Marantika. Nanti juga akan ada bersama Dewi Yul, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, dan Christine Panjaitan dengan apa nih, dengan untuk Mama ya. Oke, kita ke Alfian dulu dengan Bimbang. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada saya Riri Handayani. Sabar dulu, nanti kita buka lagi penelpon ya.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Martin, Kak.
1: Oh, Bang Martin di Kuansing ya. Bang Martin mau lagu apa malam ini?
2: Ini lagunya sediakan atau gimana nih, Kak?
1: Boleh pilih sendiri, tapi kita Indonesia mancanegara 80 sampai 2000. Mau yang mana?
2: Dari manca lah, Kak.
1: Boleh, yang mana?
2: Lionel Richie masuk nggak, Kak?
1: Masuk. Lionel Richie ya, yang mana?
2: Hello.
1: Hello, oke. Okay. Salamnya untuk siapa, Bang Martin?
2: Untuk semua lah, Kak.
1: Siap, gitu aja.
2: Salam ya untuk Kakak.
1: Oke, okay, salam kembali, Bang Martin. Iya, siap.
2: Malam, Kak.
1: Malam juga. Oke, Bang Martin di Kuansing ya. Selamat malam juga untuk warga Kuansing malam hari ini dan juga seluruh pendengar setia RRI Pro 1. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Rindu.
1: Iya.
3: Malam.
1: Malam juga, dengan siapa, di mana?
3: Siapa nih, Riri?
1: Iya, Riri.
3: Anak papi,
1: Mbak. Oh iya. Sehat, papi?
3: Alhamdulillah, ini sehat.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih, Papi BT nih?
3: Lagunya apa bagusnya?
1: Siapa? Mau mancanegara apa Indonesia?
3: Nyanyi ini aja lah.
1: Siapa?
3: Ya, jangan sakiti hatinya.
1: Jangan sakiti hatinya itu dari siapa ya?
3: Iis Sugianto kan?
1: Oh, Iis Sugianto ya, siap.
3: Oke.
1: Salam untuk siapa, Papi?
3: Salamnya semua pendengar aja lah.
1: Mm-mm. Gitu aja.
3: Semoga sehat selalu, terutama buat anak papi. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Yalah, terima kasih ya, Ria.
1: Sama-sama. Iya, selamat malam untuk Papi BT di mana ya? Di Pandau kalau nggak salah ya. Selamat malam juga. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Kak Riri.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al.
4: Iya, gimana kabarnya, Kak Riri?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Al, gimana kabar?
4: Alhamdulillah, sehat juga ini.
1: Alhamdulillah, kalau gitu.
4: Dari sini, apa cuacanya mah hujan ini?
1: Oh iya, benar, aduh.
4: Ayo, udah ada gemuruhnya di atas langit.
1: Iya, iya. Bang Al, mau lagu apa, Bang Al, malam ini?
4: Lagunya apa aja ya?
1: Apa tuh?
4: Dipilih lagunya.
1: Boleh pilih sendiri, mau lagu apa?
4: Oh, pilih sendiri ya, lagunya tahun 2000 boleh?
1: Boleh, 2000-an, yang mana?
4: Lagu apa lah? Lagu dari Peter Pan.
1: Peter Pan, yang mana tuh?
4: Yang berjudul Topeng ya.
1: Oke, Topeng ya. Siap, salamnya untuk siapa nih, Bang Al, malam ini?
4: Salamnya terutama untuk Kak Riri, semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Allah.
4: Ya, pokoknya salamnya buat semua aja lah, sini mau hujan nih.
1: Siap-siap, terima kasih Bang Al ya.
4: Terima kasih ya,
1: sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al di Pasir Pangarayan ya. Oke, satu penelpon lagi deh sebelum ke lagu-lagu spesial yang sudah di request ya. Sudah tersusun rapi, jadi sedikit mengantri ya. Ngantri dikit lagunya ya. Selamat malam, iya terputus ya. Halo, malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu, bagi rindu, lorina lagu, Mbak Riri.
1: Iya, malam juga. Ini Pak siapa sih, lupa lagi nih.
5: Mak Diman,
1: Pak Yakumbu. Iya, Mak Diman, Pak Yakumbu. Sehat, Mak Diman.
5: Iya.
1: Sehat, Mak Diman?
5: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Hujan di situ?
5: Udah siap hujan, Mbak Riri.
1: Oh, udah siap hujan. Mantap lah kalau gitu. Dingin berarti?
5: Kemarin udah hujan.
1: Tadi siang sih sampai sore hujan.
5: Siang hujan.
1: Mm-hmm. Yeah. Mak Diman mau lagu apa?
5: Lagunya lah. Lelah lah, Mbak Riri.
1: Yang mana?
5: Penantian.
1: Penantian?
5: Ya.
1: Oke, okay. Ada salamnya untuk siapa?
5: Salam untuk Mbak Riri.
1: Terima kasih.
5: Untuk Mbak Riri. Untuk Bang berturun ya. Untuk Bunda Isal.
1: Ya.
5: Terus Mama kami. Untuk Selfie. Untuk Mama Kembar.
1: Ya.
5: Untuk Bang Simpson. Untuk Bang Rudy. Untuk Riga, untuk Rudi di Cijenjung. Apa lagi untuk Bu Fina. Semuanya jalan Mbak Riri.
1: Oke, terima kasih Mak Diman.
5: Ya, perwisan batu.
1: Iya.
5: Perwisan lalabol.
1: Ah, alun.
5: Terima kasih Mbak Riri.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon ya. Dan juga line WA nih tadi ada Pak Darmalis dari Padang, Sumatera Barat. Waduh, selamat malam untuk warga Sumatera Barat ya seluruhnya. Request lagu Siapa Bilang Aku Cinta dari Rinto Harahap. Terima kasih, semoga sukses selalu kru Ruang Rindu. Dan titip salam untuk seluruh penggemar lagu lawas di Nusantara. Terima kasih, selamat malam Pak Darmalis ya dari Padang, Sumatera Barat. Ditungguin lagunya ya. Kita ke lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Bruri Marantika dengan Dewi Yul ya, spesial untuk Mas Agung di Sri Kandi. Nanti juga akan ada siapa ya, untuk Mama ya, Christine Panjaitan. Nanti juga akan ada Michael and Surok dengan That's Why You Go. Dan Rinto Harahap, Siapa Bilang Aku Cinta. Spesial untuk pendengar yang sudah request, semoga senang sama lagunya. Dan tetap stay tune di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu. Ya, silakan saya buka 4 menelpon ya, karena takut nanti lagunya nggak keputer ya. Oke, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Riri Handayani.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mali.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Sehat ya?
1: Sehat, Ibu gimana?
2: Ibu sehat walafiat.
1: Oh, iya, semangat ya.
2: Cuaca pun panas dingin juga di sini.
1: Panas dingin ya.
2: Iya, panas sebentar, dingin sebentar gitu ya.
1: Kayak meriang.
2: Kalau
1: ya.
2: Di luar negeri di mana dia masih ribuan orang itu di Australia ya. Prihatin juga gitu ya. Moga-moga yang terjadi di Indonesia.
1: Jangan sampai ya. Pak Mali mau lagu apa?
2: Lagunya kalau ada apa ya? Kalau kemarin
1: enggak ada
2: dikabulkan ya.
1: Enggak ada lagunya. Yang mana?
2: Morina itu enggak ada lagi, Mancanegara itu enggak ada.
1: Morina itu penyanyinya atau judulnya tuh?
2: Lupa nih kasihnya. Kalau lagu Manca memang populer itu tahun 60-an, 70-an.
1: Penyanyinya ya. Siapa?
2: Enggak ingat.
1: Enggak ketemu. Ya, iya ya. Boleh enggak ketemu.
2: Jangan kau simpan tanyamu gitu. Itu dari siapa ya? Cewek ini.
1: Jangan kau simpan?
2: Tanyamu.
1: Tanyamu?
2: Tanyamu.
1: Penyanyinya gak ingat?
2: Kalau gak salah dari siapa itu penyanyinya? Cewek ya?
1: Nanti cariin coba ya. Oke.
2: Nah, kalau ini siapa yang ada?
1: Playlist yang ada kalau Indonesia, bentar ya Pak Mali ya. Ada Lola Pitaloka, ada dengan Curiga. Setangkai Mawar di Ujung Senja, ada Lisa Maria. Kemudian Muksin sama Titi Sandora, Dunia Belum Kiamat.
2: Apa judulnya?
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Ah.
1: Oke. Salamnya untuk siapa Pak Mali?
2: Salam-salam istimewa untuk Riri keluarga, sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Bu Isa juga dengan si Alfa sudah pengaraya. Untuk Bu Ros juga di Rumba ya. Untuk Vina juga di Kampar ya. Vina, Mama Pami juga ya. Nah, itu aja Riri ya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali di Pekanbaru ya, silakan di belakang Pak Mali. Untuk pendengar yang masih mau request lagu ya. Okay. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
1: Iya.
3: Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yus.
3: Iya.
1: Sehat Ibu Yus.
3: Apa Riri?
1: Sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Kalau
3: mamanya sehat terus.
1: Iya.
3: Alhamdulillah lah.
1: Iya, alhamdulillah. Sehat, pokoknya sehat-sehat semua ya.
3: Sehat selalu.
1: Bu Yus mau lagu apa malam ini?
3: Yang tak sehat tuh kadang rompet.
1: Iya, itu masalah terberat kayaknya.
3: Apalagi bulan tanggung sekarang. Udahlah tuh.
1: Iya, tanggung banget ya kayaknya.
3: Tambah kempis. Kita lokal lah, Curiga.
1: Kita lokal.
3: Kemarin abang aku lembur katanya kok sampai malam di lembur, kan itu Curiga kita kan.
1: Oh gitu ya, Lola Pitaloka. Ya Lola Pitaloka ya, Curiga.
3: Iya.
1: Nggak boleh Curiga. Ketawa Ibu Yus.
3: Ya katanya lembur, tapi jam 1, jam 3 pulang katanya. Malam-malam jam 7 baru pulang, kan Curiga kita.
1: Nanti kalau cepat pulang Curiga juga ya kan.
3: Aku tanya, kenapa cek lambat pulang bang? Orang bapak di sana tuh ya. Tapi iya memang iya di kantor apa kemarin.
1: Berarti nggak boleh dicurigai lagi kan memang benar.
3: Curiga lagi dah.
1: Iya, salamnya untuk siapa Ibu Yus?
3: Salamnya buat Pak Mali tadi. Dengan Bu Ijanya ya.
1: Iya.
3: Nah itu juga buat Pina di Perawang, Mama si kembar, Isa juga, Tengku Adriansa,
1: yeah.
3: Rudi, Jadi Kiki di Dumai. Kiki dah lama nak masuk. Masuklah Kiki, dah rindu nih orang Pekanbaru. siapa lagi ya?
1: Siapa?
3: Baju Amin ya. Dah buat semuanya aja lah.
1: Oke.
3: Istimewanya buat Riri.
1: Terima
3: yang
1: kasih.
3: Yang sedang bertugas.
1: Iya.
3: Sehat selalu.
1: Amin.
3: Makasih Riri.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus malam hari ini ya. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Terputus lagi ya. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam yang rindu.
1: Iya, Iza di Arengka ya. Hei, hey, mau lagu apa Iza?
4: Aduh, dari tadi susah ya.
1: Iya, oh iya. Mau lagu apa nih?
4: Fun Factory ada gak Kak
1: Riri? Siapa?
4: Fun Factory.
1: Fun Factory?
4: Iya.
1: Iya, yang mana itu?
4: I Love You.
1: I Love You, nanti dicariin ya.
4: Kalau gak ada Westlife, Nothing's Gonna Change My Love For You.
1: Westlife yang mana?
4: Nothing gonna change my life for you. Pasti Westlife maksudnya.
1: Siap, siap, siap. Oke, dicarikan nanti.
4: Iya.
1: Oke, kita aja.
4: Ada buat semua pendengar setia atau satu dimanapun berada. Siap. Kita buat kami dan semua penyiar ya.
1: Oke, terima kasih. Wah. Oke, baik. Selamat malam Iza di Arengka ya. Terima kasih banyak. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di-request. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori dan Lagu.
1: Apa iya. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Simpson gimana?
2: Alhamdulillah, kabar baring-baring.
1: Kabar baring-baring.
2: Sambil dengar baring-baring.
1: Benar-benar.
2: Ya, kalau dulu tak mungkin baring ini.
1: Iya, cuacanya juga ini ya, enak ya untuk baring-baring ya.
2: Iya, lumayan lah. Kalau di daerah-daerah dalam ini lumayan. Cuma nyamuknya yang tak tahan.
1: Iya benar.
2: Nyamuknya bukan nyamuk seperti kota kan, ini nyamuknya besar-besar. Nyamuk hutan.
1: Nyamuk hutan ya.
2: Dipasang buat nyamuk pun tak mau dia.
1: Oh, enggak mempan ya.
2: Enggak mempan dia. Dia maunya kipas.
1: Oh gitu. Kan. Karena dia main keroyokan ya, Bang.
2: Dia main keroyokan kalau di kipas. Dia kalau di kipas pening dia keputar-putar di mana-mana kan.
1: Betul-betul. Iya. Bang Simpson mau lagu apa, Bang?
2: Lagunya, lagu putar-putar.
1: Lagu putar-putar.
2: Apalah, lagu apa ya?
1: Siapa?
2: Anggur Merah, atau saya. Inka Kristi dengan Ami ya. Cinta kita
1: ya?
2: Ya.
1: Oke, salamnya untuk siapa Bang?
2: Salamnya buat Mbak Riri yang lagi tugas ya, selalu murah duitnya, sukses dalam pekerjaan, banyak duitnya, sebentar lagi gajian.
1: Amin ya Allah.
2: Jangan lupa makan,
1: iya,
2: tambah cantiknya, cepat dapat jodohnya, pulangnya hati-hati, kan itu.
1: Iya.
2: Jadi itu Pina di perahu, saya selalu ya, jangan lama-lama tidur ya, nanti ya. Sudah itu, Tengkuat Jensa Tanjung Balai Kerimun, Ibu Ros, Atika di Siaulu, Tika di Tampak, di Al tadi ya, Bunda Ital,
1: sudah
2: itu, Kecuamin nih, Oncol, Pak Biman juga, Pak Biman masuk.
1: Udah.
2: Pak Diman, saya selalu ya Pak Diman dan keluarga ya.
1: Yeah.
2: Itu si Selfie, Mama Fahmi, itu siapa? Rudi dan Adi ya. Itu Mudayani, itu Mas Faijo dan Mas Gunawan. Nah, udah semua lah tanpa kecuali saya selalu.
1: Amin, oke.
2: Okay. Lagunya spesialnya untuk yang di Perawang deh ya.
1: Siap.
2: Dan begini ya, terima kasih banyak Pak Dini.
1: Sama-sama,
2: terima kasih. Pulang ya.
1: Oke, siap.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson di Muara Fajar ya. Oke, mendengar kita ke lagu lagi ya. Lagu-lagu spesial yang sudah di-request ya. Banyak sekali nih lagu yang sudah di-request ya. Kita ke Lionel Richie dengan Hello. Nanti juga ada Peter Pan dengan Topeng, kemudian nanti masih banyak lagi ya lagu-lagu yang sudah di-request. Untuk pendengar yang request, semoga senang sama lagunya dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial untuk Anda.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam untuk Pak Tama ya di Simpang 3, lagunya Yang Kusayang, Pandai Berdusta dari Marina Elsera. Salam untuk semua fans-fans Pro 1 Pekanbaru. Untuk Riri sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih. Terima kasih kembali ya Pak Tama ya. Nanti coba kita cari dulu lagunya ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Riri, waalaikumsalam. Requestnya Helen Sparinga, Judul Hitam dan Putih. Salam untuk semua. Salam pertama untuk Mbak Riri, selamat tugas hingga tuntas. Terus untuk semua kru-kru Pro 1, salam sehat selalu juga, spesial untuk Mbak Riri aja. Terima kasih. Terima kasih kembali dari Boboy ya, di Pangkalan Kerinci. Selamat malam Boboy. Malam juga untuk Pak Nano di Pekanbaru ya. Lagunya Still Got the Blues, Gary Moore. Nanti coba dicari, atau lagu Bed of Roses, Bon Jovi. Oke, nanti dicarikan ya salah satunya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA dan juga line telepon kita. Saya tidak bisa buka penelpon lagi, mohon maaf banget pendengar, karena lagu yang sudah direkam sudah banyak sekali. Kita ke siapa dulu nih? Kita ke Muhsin dan Titi Sandora dulu. Dunia Belum Kiamat. Nanti juga ada Lola Pitaloka dengan Curiga, Inka Kristi dengan Cinta Kita. Kemudian nanti juga ada Westlife, Nothing Gonna Change My Love For You. Dan Gary Moore ya, Still Got the Blues. Nanti spesial untuk yang sudah request.

akui, aku memang sering terlambat pulang. Tetapi bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa engkau harus ragukan cintaku? Percayalah.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada malam hari ini ya. Saat ini sudah menunjukkan pukul 22:54. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda, dari Ruang Rindu edisi Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar yang lagunya belum sempat saya putarkan, lain waktu kita ulang kembali ya. Mohon maaf banget ya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Oke, pendengar, selamat malam saja untuk pendengar yang masih melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Untuk yang sudah beristirahat ya, selamat beristirahat tentunya. Satu lagu terakhir tentunya untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1. Sampai jumpa lagi, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah,

sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang

berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas untuk kita.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk silang pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
1: Jarak kualitas antar tim di era modern ini semakin tipis ya Bung Estu ya, sehingga pertandingan itu seringkali berpotensi imbang hingga akhirnya berakhir adu penalti. Anda melihatnya memang tim-tim sekarang itu tidak ada yang bisa diremehkan ya Bung ya?
2: Betul, jadi awalnya mungkin banyak orang mengatakan bahwa sepak bola ini terlalu komersialisasi dengan 48 tim gitu ya. Ternyata dengan kenyataan yang ada gitu, kualitasnya akhirnya bukan tersaring ya, akhirnya terlihat bagaimana yang dalam tanda kutip siap dan ya, bukan mengatakan tim lain tidak siap, tapi ada yang lebih siap lah dengan itu, dengan siap dengan artinya dengan siap dengan cara mental. Yeah. Kalau ngomong capek kan ini semua pemain kan baru pulang dari tim klub-klubnya masing-masing kan gitu. Kecuali Rusia kan, Rusia nggak ada tuh kan kompetisinya masih jalan kan modelnya kan gitu. Tapi kan yang lain kan enggak gitu. Jadi menurut saya sih kayak tadi pagi ya contoh Parahua gitu. Saya sempat sedikit salah data kemarin tadi pagi. Kalau Jerman itu kan 4 kali masakan penalti.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tahukah Anda, ada 4 negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2026 ini. Format baru 48 peserta benar-benar mengubah peta persaingan sepak bola dunia. Negara-negara yang dulu cuma jadi penggembira, sekarang resmi ikut tampil di panggung terbesar dunia. Salah satunya, Cape Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika dengan populasi bahkan tak sampai 1 juta jiwa. Tim berjuluk The Blue Sharks ini sukses mencuri perhatian setelah tampil solid di babak kualifikasi. Uniknya, suasana ruang ganti mereka dipenuhi musik tradisional Funana dan makanan khas Cacupa. Sepak bola dan pesta seperti jalan beriringan. Lalu ada Curaçao, negara mungil di Karibia yang menjadi salah satu peserta dengan jumlah penduduk paling sedikit sepanjang sejarah Piala Dunia. Tiket mereka diraih lewat laga dramatis setelah VAR membatalkan penalti lawan di momen krusial. Pendukung Curaçao sampai mengaku jantungnya hampir copot melihat kejadian itu. Dari Asia Tengah, Uzbekistan akhirnya mematahkan penantian panjang menuju Piala Dunia. Bersama legenda Italia Fabio Cannavaro, mereka tampil konsisten tanpa kekalahan di fase penting kualifikasi. Banyak pengamat mulai menyebut Uzbekistan sebagai calon kuda hitam yang bisa bikin tim besar kerepotan. Dan terakhir, ada Yordania. Negara yang lebih dulu dikenal lewat kota kuno Petra itu kini siap memperkenalkan diri lewat sepak bola dunia. Dengan kecepatan Moussa Al-Tamari dan performa impresif sejak Piala Asia 2023, Yordania datang bukan sekedar numpang lewat. 4 negara baru, 4 kisah berbeda. Dan semuanya siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia, hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tahukah Anda, Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahukan sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
2: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
3: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
1: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
2: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
3: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimah? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarimah sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimah dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bayangin, satu Piala Dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal

0: memastikan daya tampung sekolah masih sangat memadai. Menurutnya jumlah ruang belajar yang tersedia lebih dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah calon peserta didik yang mendaftar. Karena itu masyarakat diminta tidak khawatir sebab pemerintah menjamin seluruh anak tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan mengingat masih banyak sekolah yang memiliki kuota dan ruang kelas yang tersedia. Sekda juga mengimbau para orang tua untuk aktif mencari informasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah agar anak-anak mereka dapat segera memperoleh tempat belajar. Menurutnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci agar seluruh anak usia sekolah di Provinsi Riau dapat memperoleh haknya atas pendidikan.
1: Sama SPMB alhamdulillah tahun ini kita diapresiasi oleh berbagai pihak, dari ombudsman, dari kelompokku sendiri, dari berbagai pihak kemarin yang berkomitmen, alhamdulillah lancar. Namun tentunya sekali lagi kami sampaikan bahwa jumlah ruang belajar kita sangat-sangat memadai, sangat-sangat cukup. Artinya dibanding dengan pendaftar itu sangat cukup. Artinya jangan dikhawatirkan tidak ada anak yang bisa tidak bisa mengakses sekolah hari ini. Oleh karena itu komunikasi seperti inilah yang mungkin perlu kita rawat gitu ya. Dan orang tua jangan hanya diam, komunikasikan ini, pastikan anak-anaknya bisa mengakses sekolah karena masih banyak tersedia ruang-ruang kelas yang ada.
0: Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau Bambang Pratama menuturkan, untuk pelaksanaan SPMB tahun ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, adanya kesesuaian daya tampung sekolah yang disetujui Kemendikdasmen dengan kuota yang dibuka pada penerimaan siswa baru.
2: Dan hari ini sepertinya yang kita, temuan terbesar kita adalah ketidaksesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Kemendikdasmen itu dengan yang di penerimaan SPMB ini tidak sesuai. Ada misalnya 10 rombel, kemudian 1 rombel itu 40, tapi yang dibuka itu 36. Nah hari ini clear, bahkan distrik dan sekolah sudah mengumumkan ini. Jadi kesesuaian yang saya betul-betul apresiasi adalah kesesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Bu Nilam dengan yang dilaksanakan itu sesuai.
0: Bambang Pratama menambahkan sampai sejauh ini untuk pelaksanaan SPMB yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah mampu ditangani oleh panitia dan operator sehingga aduan masyarakat yang terima pihaknya jauh berkurang yang menandakan peningkatan profesionalisme pelaksanaan dalam proses SPMB jenjang SMA SMK Negeri di Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
3: Musyawarah Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Riau pasang target penataan pasar tradisional yang lebih layak. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Keberadaan pasar rakyat merupakan elemen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah dinamika perdagangan yang kian kompleks. Hal ini dikemukakan dalam Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI Provinsi Riau. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau Taufik Usman Hamid menegaskan bahwa pasar rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan harga dan rantai pasok.
5: Keberadaan pasar rakyat harus terus kita jaga dan kita tingkatkan kualitasnya. Tantangan perdagangan hari ini semakin kompleks, mulai dari persaingan dengan pasar modern, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga tuntutan transportasi digital. Karena itu saya memandang aksi harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat distribusi pangan, serta meningkatkan daya saing pedagang pasar.
4: Di sisi lain, Ketua DPW APPSI Provinsi Riau Agusman Sikumbang menegaskan kesiapan organisasi pedagang pasar untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi pasar rakyat, termasuk aspek pengelolaan, distribusi, hingga dinamika perdagangan di lapangan.
6: Dan kami selalu siap dipanggil untuk terutama masalah pasar dan masalah perdagangan. Nah kami tentu berharap Pak Gadis tentang persoalan pasar, mohon kiranya kami bisa di sini dilibatkan, apakah itu masalah pembangunannya, masalah pedagangnya dan lain sebagainya. Pak Gadis silakan panggil kami terkait hal itu dan mohon kiranya perhatian dan kerjasama untuk dapat kita bersama-sama membangun Provinsi Riau ini.
4: Sinergi antara Disperindakop UKM Provinsi Riau dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi pasar tradisional sebagai tulang punggung ekonomi daerah, sekaligus memastikan keberlanjutan usaha para pedagang kecil di tengah tekanan persaingan yang semakin ketat. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Pendengar viral di media sosial.

0: Kapal wisata durian di Desa Pematang Duku Timur, Kecamatan Bengkalis diserbu warga. Tidak hanya warga lokal, pecinta raja buah tersebut bahkan datang dari negara tetangga Malaysia. Muhammad Isnaini melaporkan.
1: Viral di media sosial, wisata durian Bengkalis kini terus diserbu pengunjung. Menikmati legitnya durian khas Bengkalis di tengah sejuknya suasana perkebunan durian menjadi pengalaman baru yang tidak bisa dilewatkan. Alhasil, objek wisata dadakan yang berada di Desa Pematang Duku Timur itu setiap harinya dibanjiri ratusan pengunjung. Salah seorang pengunjung, Husin Al-Kapastani, memuji kelezatan durian Bengkalis tersebut.
2: Jadi saya beberapa hari waktu di Pekanbaru lihat kan, ini di mana? Akhirnya semalam saya cuba apa ke dia kan, cek dia, di mana ni Pematang Duku kata dia kan. InsyaAllah lah besok saya meluncur ke sana. Kita baru tadi pagi jam 6.30 lah. Payah nak cakap lah. Yang jelas manis sedap lemak. Apalagi di tempat ni dengar buahnya jatuh langsung.
1: Warga Pekanbaru itu sengaja datang bersama keluarganya demi menikmati durian khas Pulau Bengkalis. Objek wisata durian Bengkalis yang viral itu merupakan ide dari pasangan suami istri Herianto Buditan dan Melu. Warga Pematang Duku itu awalnya hanya ingin komoditas durian lokal Bengkalis bisa dikenal luas. Namun berkat kolaborasi bersama salah seorang konten kreator Mahadir Adi, akhirnya tak hanya warga Bengkalis, warga dari sejumlah kabupaten kota, sejumlah provinsi hingga warga Malaysia datang langsung menikmati durian di lokasi tersebut. Setidaknya ada sekitar 600 hingga 700 buah durian disiapkan guna memenuhi permintaan pengunjung setiap harinya.
3: Sebenarnya nggak ada ide-ide awal sih, cuma terpikir sendiri aja lah, terniang di kepala ini kan langsung, oh kita bawa wisata durian ya, toh niatnya positif kan. Nah gitu, supaya bilang, supaya hari ini sekitar 10 hari lah, respon apa masyarakat semua positif, nggak ada apa-apa, yang datang kemarin semua bahagia-bahagia, ketawa-ketawa kan. Dari Pekanbaru ada, yang semalam dari Medan ada, yang dari Dumai ada, dari Malaysia ada, Rokan Hilir,
4: Meranti.
3: Yang dari Sumatera pun ada, Meranti, Selat Panjang. Kiraan-perkiraan ya, sehari sekitar 600-700an lah.
1: Dengan meningkatnya antusias warga mengunjungi wisata durian Bengkalis tersebut, pasokan durian segar turut dibantu dari sejumlah perkebunan lainnya. Untuk jenis durian yang ditawarkan bervariasi, mulai dari durian lokal grade B, grade A hingga grade A plus, tersedia dengan harga berkisar Rp10.000 hingga Rp60.000 per butir. Tak hanya durian lokal, jenis durian super seperti Musang King juga tersedia dan siap memanjakan lidah pengunjung. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. IES Foundation kembali menunjukkan kiprahnya dalam pemberdayaan generasi muda dengan sukses menggelar Champions for Peace Indonesia 2026. Kairani Januarini melaporkan.
5: IES Foundation sukses menyelenggarakan rangkaian seremoni Champions for Peace Indonesia 2026 di Ballroom Hotel Citytel Pekanbaru. Program pengembangan kapasitas kepemimpinan pemuda tersebut diikuti 100 peserta terpilih dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat peran generasi muda dalam membangun perdamaian dan kohesi sosial. Champions for Peace merupakan program internasional yang digagas Kofi Annan Foundation yang berbasis Jenewa, Swiss bersama Chris for Peace dari Filipina. Pada 2026, program ini dilaksanakan secara serentak di 5 negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dengan mengusung tema Leading Change for Justice and Sustainable Futures. Di Indonesia, program tersebut diimplementasikan oleh IES Foundation, organisasi kepemudaan asal Pekanbaru yang telah lebih dari 12 tahun aktif di bidang pendidikan, perdamaian, sosial, dan lingkungan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis Basri, mengatakan kehadiran 100 peserta terpilih dari berbagai daerah merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Riau. Menurutnya, penyelenggaraan Champions for Peace di Pekanbaru menjadi bukti bahwa semangat kolaborasi, persatuan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa terus tumbuh dan dibumikan oleh generasi muda Indonesia.
6: Pemuda terbaik dari berbagai daerah di Indonesia yang hadir dalam program Champions Indonesia 2026. Kehadiran saudara-saudara sekalian merupakan suatu kehormatan bagi Provinsi Riau dan menjadi bukti bahwa semangat kolaborasi, persatuan, serta kepedulian terhadap masa depan bangsa terus tumbuh di kalangan generasi muda Indonesia.
5: Sementara itu, Project Leader Champions for Peace Indonesia, Mulkiyah Muslimah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya program tersebut. Ia mengatakan Champions for Peace diharapkan menjadi ruang belajar, ruang kolaborasi, sekaligus ruang aman bagi generasi muda untuk saling bertukar ide, memperluas perspektif, dan melahirkan berbagai inisiatif yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.
7: Jadi untuk programnya itu kami berharapnya ada snowball effect, Kak. Jadi kemarin itu kami IAS Indonesia terpilih untuk mengikuti Champion for Peace Program. Kami mengikuti kegiatan training of trainers selama 5 hari di Singapura, di mana program ini tuh dihadiri oleh representatif, yaitu ada dari Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Indonesia. Masing-masing negara itu memberikan 10 perwakilannya untuk menghadiri TOT.
5: Mulkiyah berharap Champions for Peace tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi dapat berkembang menjadi agenda tahunan yang terus mempertemukan pemuda-pemuda inspiratif dari seluruh Indonesia. Melalui program ini diharapkan lahir semakin banyak pemimpin muda yang mampu menjadi agen perubahan serta membangun masa depan yang damai, inklusif, dan berkelanjutan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, berikut yang kami sampaikan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
8: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Pantai Gading dan Norwegia saling berhadapan di 32 besar Piala Dunia 2026. Erling Haaland CS berhasil melaju ke 16 besar. Pantai Gading versus Norwegia berlangsung di AT&T Stadium Erlington pada hari Rabu 1 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. The Vikings menang 2-1 dan Norwegia memimpin 1-0 di menit ke-39 lewat Antonio Nusa. Pantai Gading menyamakan skor dengan satu sama di menit ke-74 lewat Amad Diallo. Haaland sukses menjadi penentu kelolosan Norwegia ke 16 besar. Dia mencetak gol kemenangan 2-1 di menit ke-86. Erling Haaland juga sudah mengancam Pantai Gading di menit kedua. Upayanya masih bisa diblok lawan. Setelah ancaman dari Haaland, Pantai Gading lebih sedikit agresif menekan. Ada dua percobaan dibuat Pantai Gading sampai Hayden Brink, namun belum mengarah ke gawang. Haaland kembali mengancam Pantai Gading lewat sundulan di menit ke-36. Bola sundulan pemain Manchester City itu kali ini bisa dibendung kiper Yahya Fofana. Norwegia memimpin 1-0 di menit ke-39 dan Antonio Nusa melepaskan bola tembakan terukur ke tiang jauh yang gagal dijangkau oleh Fofana. Haaland hampir mencetak gol di menit ke-41 dan dia menyambut bola sundulan dan bisa dihalau oleh Fofana. Pantai Gading tidak mampu mencetak gol balasan sampai turun minum dan Norwegia pun memimpin 1-0 pada babak pertama. Pantai Gading lebih menekan di babak kedua, ada 4 percobaan yang dibuat Pantai Gading sampai Hayden Brink dan tidak ada yang menghasilkan gol. Pantai Gading menyamakan skor menjadi 1-sama di menit ke-74 dan Amad Diallo melakukan penetrasi ke kotak penalti dan berhasil melepaskan tembakan yang merobek gawang Norwegia. Norwegia berhasil memimpin 2-1 di menit ke-86 dan Haaland dengan mudah menjorok bola di mulut gawang hasil dari umpan Patrick Berg. Norwegia berhasil mempertahankan skor tersebut sampai laga tuntas dan Norwegia kini menantang Brazil di 16 besar. Setelah duel sengit antara Pantai Gading dan Norwegia selesai, persaingan ketat di atas rumput hijau akan berlanjut ke laga-laga menarik berikutnya. Prancis versus Swedia, pertemuan raksasa Eropa yang akan menguji kreativitas lini serang Les Blues melawan kokohnya tembok pertahanan kolektif Swedia. Meksiko versus Ekuador, duel panas benua Amerika yang dipastikan berjalan dengan tensi tinggi mempertemukan kelincahan khas Meksiko dengan kekuatan transisi cepat skuad Ekuador.

0: Dan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Waltario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau berlangsung lancar. Selain mendapat apresiasi dari berbagai pihak, proses penerimaan tahun ini juga diwarnai dengan menurunnya jumlah aduan masyarakat yang menunjukkan peningkatan profesionalisme panitia penyelenggara. Musyawarah Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Riau pasang target penataan pasar tradisional yang lebih layak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda semua di hari ini? Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat pastinya, dan siap menjalani aktivitas Anda dengan energi serta optimisme baru pendengar. Senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menyapa dan juga mengawali kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Pagi untuk hari Rabu 1 Juli 2026, awal bulan yang baru ya, mudah-mudahan dengan semangat yang baru juga ya. Dan pastinya saya akan menghadirkan berbagai informasi inspiratif dan juga lagu-lagu pilihan di pagi hari ini yang pastinya bisa menjadi penyemangat Anda dalam mengawali aktivitas pendengar ya. Untuk Anda mungkin yang saat ini sedang bersiap menuju tempat kerja, atau juga mungkin ada yang sedang mengantar anak ke sekolah, memulai aktivitas di rumah, ataupun mungkin yang sudah lebih dulu beraktivitas ya, terima kasih masih tetap setia bersama kami di pagi hari ini pendengar. Jadi selama beberapa waktu ke depan hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya akan menghadirkan berbagai informasi terkini, kabar dari Riau di ruang dengar Anda ya. Jadi mari pendengar, sama-sama kita awali pagi hari ini dengan semangat baru, pikiran yang positif, dan pastinya harapan terbaik ya, karena setiap pagi itu pastinya selalu membawa kesempatan baru untuk bisa berkarya, berbagi, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi pendengar.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Selamat pagi pendengar, saat ini saatnya Anda untuk mengikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan Bribda Triyuni untuk memberikan laporannya. Silakan, Bribda Triyuni.
2: Baik. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribda Triyuni melaporkan situasi Kamsel Kipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di Jalan Protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitaran Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis, dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya, kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak, dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan. Dan masih ada beberapa pedagang yang beraktivitas di sekitaran lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka atau yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalu lintas dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan Anda tetap masuk ke Jalan Subrantas. Dengan hati-hati, waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang akan turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Berikutnya kita pantau arus lalu lintas di simpang flyover SKA Living World atau Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah, dari selatan ke utara di sebelah kiri flyover, antrian di lajur kanan dan tengah didominasi oleh kendaraan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah jalan Tuanku Tambusai terlihat lancar. Begitu juga sebaliknya dari selatan ke utara, tepatnya di depan Mall SKA, terpantau antrian kendaraan cukup ramai. Masih di simpang SKA dari timur ke barat, tepatnya di jalan Tuanku Tambusai ke Tugu Songket, antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat ramai, baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke jalan Tuanku Tambusai ataupun yang akan berbelok ke kanan ke arah jalan selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi pengendara yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitaran simpang flyover SKA Living Walk terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya, di pusat kota, terpantau dari layar monitor RTMC, situasi arus lalu lintas di sekitaran Bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada, di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat, dengan antrian kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah jalan flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dari arah depan traffic light jalan kantor gubernur, terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara dari lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitaran Tugu Zapin, tepatnya di depan vaksin center, antrian mulai meningkat, namun arus lalu lintas masih berjalan kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang berbelok ke kiri ke Jalan Gajah Mada cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami dari petugas di Lantas Polda Riau dan Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitaran Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Lanjut, kita beralih ke sekitaran bandara, tepatnya di Simpang 3 Bandara. Dari arah Jalan Kharudin Nasution menuju Jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2 di bagian depan yang mengarah ke pusat kota. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrian traffic light terlihat renggang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah jalur sebelah kiri Anda, baik dari arah Bandara Lama ataupun dari Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati, karena di sekitaran Jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan di dalam kota. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsol Sipcar Lantas di Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan informasi lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bribda Triyuni. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Selanjutnya kami kembalikan ke rekan di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Bribda Triyuni untuk laporan Anda. Pendengar, demikian laporan arus lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau untuk pagi hari ini.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

RRI Pekan Baru pendengar, nanti selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta, dan nanti saya akan kembali menyapa Anda pendengar masih dalam rangkaian Riau Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekan Baru.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.